tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Oke, teman Pro 2, yes, kalau ngomongin soal polusi udara tuh ya, emang sampai dengan detik ini masih menjadi satu hal yang menghantui teman Pro 2. Dan biasanya kalau ngomongin soal polusi udara, itu langsung kepikirannya adalah gangguan kesehatan gitu ya, mulai dari batuk misalnya, masalah pernapasan, ISPA, sampai misalnya risiko-risiko penyakit yang lebih serius kalau si polusi udara ini nggak tertangani dengan baik ya. Dan misalnya ini efek jangka panjangnya itu bisa akan menimbulkan hal-hal yang lebih serius dalam tubuh kita, teman Pro 2. Ternyata semenyeramkan itu, kayak gitu. Nah, tapi ternyata dampaknya nggak berhenti di kesehatan aja, teman Pro 2. Karena polusi udara ini bisa memberikan beban secara ekonomi, baik bagi masyarakat maupun juga pemerintah. Nah, dalam laporan dari CNN Indonesia, kalau kita lihat ini Direktur Eksekutif Visi Indonesia Raya, Emisi Nol Bersih atau Virya INB, Susanti Sitorus juga bilang kalau polusi udara bisa menimbulkan biaya yang harus ditanggung ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk kayak gitu. Bayangin aja ketika seseorang tuh harus berobat karena penyakit yang berkaitan dengan polusi, tentunya ada biaya pengobatan yang muncul. Belum lagi kalau kondisi kesehatan itu membuat seseorang harus mengurangi aktivitas atau bahkan gak bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Artinya apa? Artinya udara yang kualitasnya buruk ini bisa punya efek berantai. Bukan cuma tubuh yang terdampak aja, tapi pengeluaran rumah tangga dan produktivitasnya juga bisa ikut terganggu, teman Pro 2. Jadi ini kalau dibilang persoalan kecil, tentunya bukan persoalan kecil ya. Kayak misalnya sebuah penelitian yang mengenai dampak polusi udara di Jakarta aja memperkirakan beban ekonomi akibat dari damage kesehatan ini, dari polusi udara ini, mencapai sekitar 2,2%. Ini baru di Jakarta, dan 2,2% itu adalah dari PDRB Jakarta di tahun 2019. Kalau kita lihat sekarang, kira-kira angkanya akan makin naik atau makin turun nih. Nah, makanya teman Pro 2 kalau ngomongin soal menjaga kualitas udara, sebenarnya ini bukan cuman kemudian urusan lingkungan aja ya, tapi tentunya ini relate banget, berkaitan banget dengan kesehatan, aktivitas kita sehari-hari, sampai dengan kondisi ekonomi masyarakat kita. Jadi mungkin mulai sekarang ketika lagi ngomongin soal polusi udara, jangan cuman kemudian berpikir soal langit yang terlihat berkabut gitu ya, atau kualitas udara yang kurang bagus gitu. Karena ada dampak jangka panjang yang perlu kita pikirkan bersama. Karena sekali lagi, udara yang lebih bersih bukan cuma bikin kita lebih nyaman bernafas, tapi juga bisa membantu mengurangi beban kesehatan dan ekonomi di masa depan, teman Pro 2.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Tongan Pro 2 kalau dulu ya Alas Purwo tuh terkenalnya mistis banget gitu kan. Tapi sekarang yang unik adalah si Alas Purwo ini sudah menjadi tempat buat generasi-generasi hari ini tuh untuk kayak olahraga, car free day, high rock sampai dengan yoga Tongan Pro 2. Yang kerennya lagi Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi yang selama ini dikenal lewat cerita mistisnya ini menggelar car free day di tengah kawasan hutan Tongan Pro 2. Nah, Minggu 27 September 2026, suasana yang memang biasa identik dengan kesan angker itu sekarang dipenuhi berbagai aktivitas olahraga nih ya, mulai dari ada high rocks, yoga, tai chi sampai dengan fun jungle run yang diramaikan pula dengan tenan-tenan UMKM lokal Tongan Pro 2. Ini tuh juga merupakan edisi kedua dari Car Free Day di Alas Purwo. Setelah gelaran perdananya pada Juli lalu ini mencatatkan antusiasme yang tinggi gitu ya. Khususnya untuk sesi yoga di dalam hutan, ini juga mengusung konsep sport tourism di mana kegiatan ini juga memadukan aktivitas fisik dengan pengalaman menikmati suasana kawasan konservasi dan direncanakan menjadi satu agenda rutin ke depannya, ya kan? Jadi kalau dulu mau lewat Alas Purwo tuh semuanya pada serem gitu ya, takut. Sekarang malah dibuat car free day, seru banget ya. Oke deh, semoga ini vibesnya positif banget, semakin nular kesininya, semakin banyak yang ikutan olahraga, semakin semangat tentunya. Dan aku juga tertarik deh kayaknya ikut car free day ke Alas Purwo Tongan Pro 2.

Teman produk kita mau beralih dulu ke kabar terbaru dari operasi pencarian KM Virgo Transport 8 yang masih terus dilakukan oleh Basarnas ya. Memasuki hari ke-18 operasi SAR, ini tim masih menghadapi sejumlah kendala saat melakukan proses pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Salah satu kendalanya adalah memang terkait akses ya menuju bagian dari dalam kapal sendiri yang memang ini sangat terbatas, dan Basarnas Banjarmasin juga menyebutkan sejumlah lorong di dalam bangkai kapal ini tertutup teman pro 2 sehingga menyulitkan penyelam untuk menjangkau beberapa bagian dari kapal. Posisi kapal yang terbalik juga membuat proses pencarian ini semakin matang. Selain itu kondisi kapal yang masih labil ditambah dengan arus dan gelombang yang cukup kuat, ini juga membuat penyelam harus bekerja dengan sangat hati-hati dan tentunya tetap mengutamakan keselamatan. Hingga Rabu 30 September kemarin Basarnas mencatat ada 186 orang ini yang statusnya telah dievakuasi dari total 243 penumpang dan kru, dan sebanyak 108 orang ditemukan selamat, sementara 78 orang ini dinyatakan meninggal dunia dan 57 orang lainnya ini masih dalam proses pencarian. Ya, untuk memperkuat operasi sebanyak 1041 personel gabungan dikerahkan. Mereka ini terdiri dari sejumlah unsur yang mana ikut melakukan proses pencarian yaitu melalui jalur udara, laut, darat termasuk ke tim penyelam sendiri. Ya teman pro 2, proses pencarian masih terus dilakukan. Kita berharap agar seluruh tim SAR yang bertugas ini diberikan keselamatan dan operasi pencarian ini bisa berjalan sebaik mungkin teman pro 2. Masih akan kita update informasi lainnya, jadi pastikan kemudian kemana-mana, tetap di pro 2 sepeda sampai di jam 9 pagi nanti. You only live once, let the people see.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Jepang ini kayaknya memang selalu punya daya tarik tersendiri ya, Tahun Pro 2. Mulai dari budaya tradisionalnya, kemudian teknologinya, kuliner, sampai dengan transportasi yang terkenal praktis, Teman Pro 2. Nah, ada kabar terbaru gitu ya. Ini yang dari Jepang, yang kemana ini kembali mencuri perhatian dunia karena dinobatkan sebagai negara dengan sektor perjalanan dan pariwisata terbaik ya, Teman Pro 2, dalam Travel and Tourism Development Index atau TTDI 2026 yang dirilis oleh World Economic Forum, Teman Pro 2. Di mana Jepang ini juga menempati posisi pertama, mengungguli Amerika Serikat di posisi kedua dan Spanyol yang berada di posisi ketiga, Teman Pro 2. Sekali lagi, penilaian ini bukan sekedar atau hanya soal destinasi wisata yang bagus atau punya banyak tempat yang instagramable aja, tapi WEF ini juga melihat berbagai faktor yang mendukung perkembangan pariwisata, yaitu mulai dari infrastrukturnya, transportasi udaranya, keamanannya, daya saing harga, kebijakan pariwisatanya, sampai dengan kondisi yang mendukung wisatawan dan juga para pelaku usaha. Jepang juga kabarnya mendapatkan perhatian karena berhasil memperluas sebaran wisatawan. Jadi gak cuma Tokyo, Kyoto, ataupun Osaka yang jadi tujuan, tapi wisatawan juga didorong untuk menjelajah berbagai daerah lainnya. Dan menariknya lagi, dari 110 negara atau ekonomi yang masuk ke dalam indeks ini, sebanyak 92% nih, Tahun Pro 2, juga mengalami peningkatan skor dibandingkan 2024, yang artinya sektor pariwisata global juga terus berkembang dan semakin kompetitif. Nah, kalau dari Teman Pro 2 sendiri nih, misalnya punya liburan kesempatan pengen ke Jepang gitu ya, kira-kira pengen explore-nya ke kota besar yang mana? Apakah menikmati suasana pedesaan, ataukah menikmati wisata budaya, atau justru berburu kuliner? Yes. Tapi apapun pilihannya nih, Teman Pro 2, ya kan? Karena Jepang memang menunjukkan bahwa pariwisata bukan cuma soal destinasi yang menarik aja, tapi bagaimana dengan transportasi, fasilitas, keamanan, dan pelayanan ini bisa mendukung pengalaman wisatawannya. Jadi buat yang punya wishlist jalan-jalan ke Jepang, mungkin kabar ini bisa jadi tambahan alasan buat memasukkan negeri Sakura yang satu ini ke daftar destinasi jalan-jalan impian kamu.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Pagi hari ini teman Pro 2 kita akan update seperti apa perakiran cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya di hari ini ya, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan forecaster Unduti BMKG yang bertugas, ada Pak Maksum. Ini yang pagi hari ini sudah terhubung melalui line telepon ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Maksum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Iya, sehat Pak Maksum pagi hari ini?
1: Oh, alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan panjenengan. Pak Maksum, monggo silakan dengan bagaimana perakiraan cuaca Pak untuk hari ini Malang Raya dan sekitarnya.
1: Untuk pagi, bukan pagi ini saja ya, berarti perakiraannya nanti sampai nanti. Hari ini diprediksi cuacanya umumnya cerah dan sebagian juga berawan. Dan suhunya ini sampai 30 derajat Celcius, berarti ya cukup lumayan agak sedikit hot lah gitu ya.
0: Benar, benar.
1: Dan kelembabannya juga agak tinggi, jadi kalau kita biasanya kalau sampai 98% berarti kalau suhunya tinggi, kelembaban juga tinggi, agak gerah gitu ya.
0: Betul.
1: Nampaknya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Terus untuk anginnya ini dari arah tenggara sampai 28 km per jam ya, cukup wajar bertiupnya. Dan untuk gelombangnya itu sampai 2 meter sedang.
0: Oke, jadi gelombangnya seperti di Malang Selatan sedang ini. Ya Pak ya, sedang ya.
1: Ya, sampai sedang saja.
0: Oke, perkiraan hujan Pak di hari ini ada nggak?
1: Nampaknya berawan saja sih maksimal,
0: berawan,
1: tapi
0: ya?
1: Kita tetap peluang hujannya karena awannya lumayan banyak, mungkin di beberapa tempat ya gerimis-gerimis, semoga
0: gerimis-gerimis ya, tapi cuman kayak singkat aja ya biasanya Pak Maksum ya.
1: Iya seperti itu karena ya.
0: Berarti kita ini masih bisa dibilang dalam kategori kemarau sebenarnya Pak ya?
1: Masih, kita masih kemarau ini.
0: Masih kemarau sampai?
1: Banyak masih kemarau, jadi kalau perakiraan kami kemarau lonceng, kita diperkirakan sih sampai Desember baru. Desember itu kemungkinan baru musim hujan, tapi sebelum itu peluang terjadi hujan masih ada, cuman sampai disebut musim hujan gitu lah.
0: Oke, berarti memang peluangnya baru akan terjadi diperkirakan bulan Desember begitu ya Pak ya?
1: Ya, seperti itu.
0: Baik. Ya, Pak Maksum terakhir ini mungkin himbauan untuk masyarakat warga Kota Malang, Pak?
1: Himbauannya tetap karena musim kemarau ini ya, warga Kota Malang dari kalau beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah, ya kita memakai pelindung yang nyaman, pakai baju yang nyaman, kemudian pelindung diri seperti ya bisa memakai topi atau memakai payung sunscreen dan sebagainya gitu. Dan kita himbau benar-benar untuk kemudian memanfaatkan air secara bijak dan juga kita jangan membuang sampah, membakar sampah lah ya untuk ibuan musim kemarau ini karena memang sangat mengganggu kalau di perkotaan terutama ya, apalagi kemudian kalau di lahan bisa menimbulkan kebakaran.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Maksum untuk informasi laporan perakiraan cuaca Malang Raya dan hari
1: terima
0: ini.
1: Terima kasih kembali.
0: Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas Pak Maksum. Yes. Oke, itulah tadi teman Pro 2 untuk laporan langsung dari forecaster on duty BMKG pagi hari ini yang bertugas ada Pak Maksum ya. Terima kasih Pak Maksum ini selalu gercep untuk memberikan informasinya untuk kita pagi hari ini. Masih di sepeda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan di sini aja terus barengan sama kita.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

buat kamu yang belakangan ini gitu ya, sambil masak sambil mikir, ini kok cabai harganya mahal banget gitu ya. Tenang, kamu gak sendiri, kamu gak lagi sendirian. Aku juga berpikir yang sama. Karena kebetulan aku tuh pencinta Lombok ya. Kalau orang Malang bilangnya Lombok ya. Jadi gak bisa hidup tanpa Lombok alias sambal. Nah ini ternyata ada kabar dari harga cabai rawit di Kota Malang yang harganya semakin pedes, say. Pedes banget gitu ya. Karena harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional kembali naik nih. Kalau kita lihat di pasar Klojen aja misalnya, harga jual cabai rawit itu bahkan sudah mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram. Uhuk ya, menangis loh yang suka cabai nih ya. Padahal 3 hari sebelumnya harga di salah satu lapak tuh masih berada di kisaran Rp60.000 per kilogram ya. Yang artinya memang dalam waktu singkat terjadi kenaikan sekitar Rp20.000. Kenaikan ini juga dirasakan pedagang karena harga dari pasar pemasok ya, ini ikut bergerak naik. Dari pasar gadang misalnya, harga cabai rawit yang dibeli pedagang ini berada di kisaran Rp70.000 sampai Rp75.000 per kilogramnya. Sementara itu harga di tingkat pedagang ini memang tidak seragam ya. Di pasar Klojen misalnya ada pedagang yang menjual cabai rawitnya sekitar Rp80.000. Sementara pedagang yang lainnya ini mengambil pasokan dari pasar Blimbing, di mana mereka menjual di kisaran Rp65.000 sampai Rp75.000 per kilogramnya. Kondisi ini juga mulai mempengaruhi pola belanja ya, karena sebagian pembeli yang biasanya beli cabai rawit 1 ons sekarang mulai mengurangi jumlah pembelian, jadi sekitar ya udah beli setengah ons aja. Nah ini kalau melihat kondisi di lapangan, harga cabai memang dikenal cukup fluktuatif ya. Pedagang menyebutkan dalam beberapa hari harganya bisa turun, kemudian akan kembali naik. Jadi buat teman produ yang suka sambal pedas, sementara ini mungkin harus sedikit lebih cermat saat belanja, karena ternyata level pedas di sambal bukan satu-satunya yang naik, harganya juga ikutan bikin pedas kayak gitu. Dan supaya gak pedes-pedesan, kayaknya biar gak terlalu mahal ya, ini mungkin cabenya diganti dulu, pakai tomat aja, gak usah pakai cabe. Jadi sambalnya sambal tomat gak pakai cabe. Enak juga gak sih? Ya enak-enak aja, diakalin aja lah. Karena indeks ekonomi ya, sekali lagi kita harus pinter-pinter guys.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

Selamat berdua untuk informasi-informasi yang tadi udah kita share juga, ya kan, untuk kamu yang juga pagi hari ini masih terus beraktivitas gitu ya, meskipun kayaknya hari Kamis ini cukup melelahkan. Tapi tenang aja, karena besok udah hari Jumat, teman pro 2. It means udah makin deket sama yang namanya weekend ya. Karena Jumat kan juga hari jam kerjanya semuanya pendek gitu. Nah, kalau misalnya hari dan jam kerjanya pendek, berarti bisa lah ya, kita sudah dari sekarang ini mencatat-catat nanti weekendnya mau menghabiskan kemana, mau pergi jalan-jalan sama siapa, boleh banget. Karena masih tanggal muda, say ya. Oke, kalau gitu aku juga harus segera pamit undur diri dulu nih teman pro 2. Tapi sekali lagi terima kasih yang banyak untuk kamu yang sudah stay tune. Habis ini bakal ada Dila yang nemenin kamu. Selamat pagi dan salam pro 2. Bye.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Pro 2.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya Pro 2 era di Malang, teman terbaik kamu. Dan di jam 10 ini teman Pro 2 spesial ya, di hari Kamis ini kita akan mengikuti Bintang Radio putaran kedua dengan tema Pro Daerah teman Pro 2 selama 2 jam ke depan ya, sampai nanti menjelang jam 12 siang. Jadi buat kamu yang lagi tune in di siang pagi menjelang siang ini ya, selamat mengikuti teman Pro 2 dan sampai berjumpa lagi di jam 1 nanti teman Pro 2.

0: Hai pemirsa TVRI Jawa Timur
1: dan teman Pro 2 dimanapun Anda berada,
0: selamat datang dalam acara
2: Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026.

0: Senang sekali pemirsa dan juga teman Pro 2 berjumpa lagi bersama saya Dewi Anora.
1: Dan dengan saya Isa Raja, dan di mana di hari kedua Day 2 ini juga tetap spesial. Kolaborasi antara RRI Pro 2 Korwil 10 Surabaya bersama dengan TVRI Jawa Timur. Yang di mana di pada saat hari pertama kita menghadirkan berbagai macam lagu-lagu nasional, dan di hari kedua ini fokus dengan lagu daerah dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan juga masih tetap sama, 10 kontestan dari 5 satker yang berbeda-beda, mulai dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.
0: Di putaran kedua ini, mereka akan menyanyikan lagu-lagu pop daerah yang tentunya mereka pilih sendiri ya Isa ya. Dan sudah terlihat juga para peserta menggunakan baju-baju adat daerah luar biasa.
1: Sesuai dengan lagunya ya.
0: Betul, etnik-etnik Indonesia yang luar biasa. Yes. Tidak lupa audisi Bintang Radio Indonesia di putaran kedua untuk tingkat Korwil. Tentunya nanti akan menentukan 2 peserta terbaik, 1 putra dan 1 putri untuk menuju ke tingkat nasional antar Korwil. Yang mana nantinya akan diambil 10 besar yang akan melaju ke babak Grand Final di Jakarta mulai dari tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2026. Maka dari itu, pemirsa dan juga teman Pro 2, jangan lupa untuk terus voting ya di bintangradio.rri.id, karena voting masih terus dibuka dari tanggal 28 September kemarin hingga nanti tanggal 6 Oktober 2026. Luar biasa.
1: Luar biasa sekali. Jangan lupa untuk terus voting karena dewan juri juga memberi penilaian, tapi juga voting dari teman-teman semuanya juga sangat mempengaruhi penilaian untuk perlombaan ini. Dan untuk juga kita mengenal lebih dekat dengan dewan juri, maka saksikan bersama, ini dia profil lengkap dari dewan juri.
2: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama dewan juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Juri Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi, atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumenep. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3 Lomba Dangdut dalam Hari Korpri se-Jawa Timur, serta juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Joseph Ananta SS, praktisi dan pelatih vokal, event promotor, sekaligus artis manager, yang pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Surabaya tahun 2017. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015, Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, 2 kali menjadi 10 besar Bintang Radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vokal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 Popria Wanita Cardinal Excellence se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga professional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2020.

0: Dua, dimanapun Anda berada, itu tadi kelima dewan juri kita yang tentunya nantinya akan menentukan siapa saja ya, Isa, yang akan berhasil masuk ke babak berikutnya, khususnya untuk memasuki babak tingkat nasional.
1: Betul.
0: Antar Korwil.
1: Yes, dan semuanya sudah sangat expert di bidangnya ya, mulai dari dewan juri pertama sampai dengan yang kelima, semua-muanya sudah sangat berpengalaman di dunia tarik suara atau Betul. Bernyanyi ya.
0: Benar sekali. Nah, kalau berbicara tentang putaran kedua ini, yes. lagu-lagu yang dibawakan oleh 10 peserta adalah lagu-lagu daerah atau Betul. Pop daerah. Kalau saya mengingat ya, Isa, lagu-lagu daerah tuh sering banget kita nyanyikan di saat kita sekolah dasar.
1: Oh iya, iya betul sih? Banget. Dan ini bawakan dengan yang berbeda ya, dengan pembawaannya berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan tone suara yang berbeda yang bakal kita saksikan dari seluruh peserta yang hadir hari ini ya.
0: Makanya jangan lupa juga pemirsa dan juga teman Pro 2 untuk Betul. Terus voting peserta favorit Anda
1: yes.
0: melalui bintang radio rri.id. Voting masih terus dibuka hingga nanti jam tanggal 6
1: Oktober, ya, tanggal 6 Betul, Oktober iya.
0: 2026. Anda
1: enggak sabar voting gak sih?
0: Bener, ya? Aku pengen voting terus hari ini ya.
1: Tiap hari bisa vote berapa
0: boleh.
1: Kali kalau
0: boleh
1: tahu? Berkali-kali boleh
0: Berkali-kali
1: ya?
0: Boleh, iya kan. Langsung aja kita ke peserta pertama.
1: Let's go.
0: Ada siapa, Isa?
1: Peserta pertama dari RRI Malang. Atas nama Berka Alfiansyah yang membawakan lagu Butet asal suku Batak. Selamat menyaksikan.
2: Berka Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berka Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan yang luar biasa dari Berkah Alfiansah RRI Malang dengan lagunya Butet. Pemirsa TVRI Jawa Timur dan teman berdua dimanapun Anda berada, kita masuk ke peserta berikutnya. Ada Aisar Aulayain dari RRI Gunya Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Selamat menyaksikan.
1: Aisar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aisar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Kembali lagi pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga seluruh teman setia dari Pro 2 RRI Surabaya dimanapun Anda berada dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Dewi,
1: yeah.
0: Kita sudah mendengarkan ada dua kontestan.
1: Betul.
0: Dari peserta pertama membawakan lagu dari Pulau Sumatera, dari suku Batak ya.
1: Betul.
0: Yang kedua kita langsung berpindah pulau ke Pulau Sulawesi nih Dewi ya.
1: Luar biasa. Wow. Dari dua lagu yang tadi, adakah yang kamu tahu?
0: Dari dua lagu tadi, of course kita harus tahu semuanya.
1: Harusnya ya.
0: Kan lagu daerah gitu.
1: Hafal atau enggak?
0: Kalau hafal kita alhamdulillah bersyukur banget karena ada event ini jadi lebih hafal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ini memang dari tahun kemarin.
0: Yes.
1: Audisi Bintang Radio Indonesia itu memang menambah satu genre lagi yaitu pop daerah. Makanya seluruh peserta memang harus tahu, wajib bisa, ya kan? Karena penilaiannya juga pasti sedikit berbeda, karena harus ada artikulasi-artikulasi yang lebih jelas lagi.
0: Betul.
1: Lebih detail lagi menggunakan bahasa-bahasa asli dari daerahnya, ya.
0: Betul. Dan di tiap daerah kan pasti punya bahasa yang berbeda.
1: Betul.
0: Adakah istilahnya tuh notes-notes yang berbeda juga.
1: Benar, ya, ya
0: dan
1: kan?
0: Dan itu yang perlu dikuasai mulai dari nada rendahnya, nada tingginya untuk seluruh peserta yang membawakan lagu dari pulau yang berbeda-beda.
1: Tapi kalau Anda saat ini yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan, juga sudah menentukan siapa yang ingin Anda dukung, jangan lupa voting saja di bintangradio.rri.id karena voting masih terus akan dibuka hingga 6 Oktober 2026.
0: Betul.
1: Kita menuju peserta berikutnya.
0: Let's go.
1: Ada Maria Jenis Clarista Pajo dari RRI Surabaya dengan lagunya Bolelebo dari NTT. Selamat menyaksikan.
2: Maria Jenis Clarista Pajo berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Jenis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dari 18 spektakuler dari Maria Janis Clarissa Pajo dari RRI Surabaya ya. Kita sudah saksikan performance membawakan lagu Bole Lebo dan kita berpindah ke peserta selanjutnya atas nama Felicia Putri Ambarwati dari RRI Malang yang akan membawakan lagu berjudul Butet dari suku Batak. Inilah dia penampilannya.
1: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Wih, jackpot nih.
1: Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede.
2: Mas, gas habis.
3: Ya.
2: Ih, Mas menjelitas sih.
1: Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online.
4: Kok meradali?
5: Halo?
4: Pak, di mana?
5: Ini lagi macul, apa?
4: Ini lho, sapuku meradol.
5: Ah, meradol?
6: Ana apa, Mas?
5: Bojoku brojol.
6: Wis nggih beda kowe, Mas. Yo.
5: Mas, bensin. Kurang 1000. Oh, jare brojol.
4: Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brojol.
5: Oh, alah.

0: Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Luar biasa, Isa.
1: Yes.
0: Macem-macem ya ternyata. Macem-macem ya,
1: keren-keren banget semuanya udah. Aku happy banget hari ini karena apa? Karena dengan diam aja di sini udah bisa keliling seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, berasa diajak jalan-jalan sama seluruh peserta ya.
1: Betul.
0: Tapi kamu tahu nggak Isa?
1: Apa tuh?
0: Tadi ada yang menyanyikan Bolelebu dari NTT. Rambutnya lucu kan?
1: Oh iya.
0: Lucu keriting.
1: Lucu banget. Dan aku jadi teringat itu, Moana
0: apa?
1: Ya.
0: Moana, benar. Fun fact-nya. Yes. Si Jenis itu juga dari NTT.
1: Oh.
0: Begitu. Jadi dia membawakan lagu asal daerahnya sendiri begitu.
1: Pasti happy banget ya.
0: Happy dong.
1: Feeling like home ya.
0: Benar. Wah, luar biasa. Kalau kamu nantinya kalau disuruh nyanyi pop daerah mau nyanyi lagu apa?
1: Tentunya yang Jawa Timuran ya. Aku ngomong Jawa Timuran ini ada langsung medok ini ya.
0: Oh, iya benar ya.
1: Iya, mungkin kalau Jawa Timuran aku bakal bawain lagu-lagu yang memang khas Jawa Timur. Contohnya seperti daerahku sendiri ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Blitar Kuto Cilik Kang Kawentar.
0: Oh. Boleh dites gak sih pemirsa?
1: Jangan, harusnya jangan ya sepertinya ya.
0: Jangan ya.
1: Jangan
0: tapi
1: dulu.
0: Mungkin yang aku hafal ya sampai sekarang adalah Suwe Ora Jamu.
1: Suwe Ora Jamu.
0: Iya benar. Itu masa-masa kecil ya. Kalau mau minum jamu kayaknya harus nyanyi itu dulu gitu loh ya.
1: Biar dikasih jamu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, apalagi gratis ya. Iya. Siapa sih yang gak mau?
1: Apalagi zaman-zaman sekolah dulu ya.
0: Benar.
1: Jamu keliling, apalagi di zamannya Kak Dewi pasti masih banyak tukang jamu keliling seperti itu.
0: Sampai
1: ya.
0: Sekarang juga masih ada.
1: Oh, masih ada ya.
0: Fun fact, kalau di RRI Surabaya setiap pagi di depannya ada yang jualan jamu. Jadi semua karyawannya RRI sehat-sehat orangnya ya.
1: Bugar-bugar ya.
0: Bugar semuanya. Tapi yang luar biasa adalah di putaran kedua ini memang mereka membawakan lagu-lagu khas daerah.
1: Betul.
0: Pop daerah. Bukan hanya lagunya seputar daerah tapi kostum ataupun dress code mereka juga seputar
1: asli
0: daerah.
1: Asli dari daerahnya ya.
0: Betul sekali. Ini mulai patut kita apresiasi ya.
1: Semuanya luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya pemirsa di rumah juga boleh banget. Kasih tepuk tangan ataupun juga pendengar setia dari Pro 2. Tepuk tangannya boleh dimanapun Anda berada itu bentuk apresiasi. Kepada seluruh
0: Betul.
1: Peserta ya.
0: Dan tentunya setiap tahun memang kita akan menghadirkan penyanyi-penyanyi yang luar biasa, talenta-talenta muda ya. Karena setiap tahun juga audisi Bintang Radio Indonesia selalu hadir di kota-kota kamu. Jadi tinggal daftar aja setiap tahunnya. Kalau ternyata tahun ini belum bisa daftar, tahun depan.
1: Masih ada ya.
0: Betul. Maka dari itu, kalau sekarang sudah punya favorit pesertanya, langsung saja voting di bintangradio.rri.id.
1: Oke Dewi, kita langsung berlanjut ke peserta selanjutnya. Ini dari RRI Jember ya. Atas nama Natasha Serina Anastasia Siswoyo yang membawakan lagu Es Lilin dari Jawa Barat. Inilah dia penampilannya.
2: Natasha Cerin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

Afronald Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronald Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumeneb, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Kembali lagi di acara kesayangan kita semua di Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Halo sobat pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari Pro 2 dimanapun Anda berada, pasti sudah pusing banget ya.
1: Yes.
0: Sudah pusing menentukan siapakah yang akan maju ke babak berikutnya karena semuanya hebat-hebat, bagus-bagus.
1: Betul.
0: Keren-keren semuanya ya.
1: Apalagi stage act-nya ya, luar biasa. Yeah. Disesuaikan dengan irama lagunya.
0: Betul.
1: Isa. Ada yang tadi Sue Ora Jamu.
0: Mm-hmm.
1: Wah, bisa dibikin goyang.
0: Iya, goyang ya ternyata ya.
1: Kita juga goyang ya dikit-dikit tadi ya.
0: Oh, tipis-tipis ya.
1: Tipis-tipis
0: wow,
1: aja. Tapi luar biasa. Hmm? 10 peserta
0: yes,
1: yang sudah masuk di putaran kedua tingkat Korwil.
0: Betul.
1: Surabaya. Ini juga mereka dari berbagai satuan kerja.
0: Yes.
1: Dari RRI Surabaya, RRI Malang, hmm, RRI Madiun, okay, RRI Jember, dan
0: wow,
1: juga RRI Sumenep.
0: Tersebar di seluruh bagian di Jawa Timur ya.
1: Betul sekali.
0: Luar biasa sekali RRI. Keren ya.
1: Dan tentunya ini audisi Bintang Radio Indonesia. Hmm. Ya, akan selalu diadakan setiap tahunnya. Jadi mungkin banyak banget Isa
0: bintang-bintang selanjutnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yang setiap tahun ternyata mereka sudah mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia tuh berkali-kali. Selagi usianya masih mumpuni ya, masih
0: okay,
1: cukup begitu.
0: Untuk persyaratannya di berapa sih?
1: Biasanya tuh hanya 17-25 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Di luar itu sudah tidak boleh lagi.
0: Kategori
1: ya,
0: remaja ya.
1: Kategori remaja.
0: Kalau yang sudah pernah remaja, belum bisa daftar lagi berarti.
1: Belum bisa ya.
0: Sudah pernah remaja gitu.
1: Sudah pernah remaja berarti sudah akan dewasa ya. Lebih dewasa lagi.
0: Lebih dewasa lagi, betul.
1: Dan tentunya sudah 2 tahun ini audisi Bintang Radio Indonesia juga mengenakan yang namanya voting.
0: Okay.
1: Secara online. Jadi bukan hanya dari dewan juri saja.
0: Betul.
1: Tapi juga Anda bisa voting peserta favorit Anda di laman website kami di bintangradio.rri.id.
0: Jadi seluruh masyarakat di Jawa Timur ini juga bisa untuk memberikan penilaian.
1: Betul.
0: Memberikan votingnya.
1: Mm-mm.
0: Itu untuk bisa menentukan siapa yang maju nanti ke tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Timur atau Korwil 10 Surabaya.
1: Atau bahkan berhasil bisa masuk ke babak grand final.
0: Itu yang ditunggu-tunggu. Pasti aku yakin di tahun ini Jawa Timur atau Korwil 10 Surabaya pasti bisa masuk jajarannya.
1: Harus
0: ya,
1: bisa.
0: Harus kita usahakan
1: iya
0: bersama
1: kan?
0: Ya.
1: Karena kalau kamu tahu Isa, dari tahun ke tahun
0: yes,
1: ya, tepatnya 2 tahun lalu itu tuh benar-benar semuanya yang menjadi juara, khususnya masuk 10 besar,
0: yeah,
1: itu mendapatkan satu single yang luar biasa.
0: Oh, dapat satu single khusus.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, khusus.
0: Wow.
1: Untuk pemenang Bintang Radio Indonesia.
0: Dan bisa dipublikasi dimanapun ya.
1: Benar.
0: Wow, jadi gak sabar nih. Dan semoga itu semuanya dari Korwil 10 Surabaya. Yes.
1: Harus bisa.
0: Harus bisa.
1: Kita masuk ke peserta berikutnya.
0: Yes.
1: Dari RRI Surabaya.
0: Hmm.
1: Ada Boy Lucky Jonathan Simanung Kalit dengan lagunya Butet dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan.
2: Boy Lucky Jonathan Simanung Kalit, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya, hadir sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Dan itulah dia penampilan luar biasa dari Boy Lucky Jonathan Simanukali dari RRI Surabaya. Dan pemirsa dan juga pendengar setia dari Pro 2 dimanapun Anda berada, setelah ini kita berpindah pulau lagi dan peserta selanjutnya atas nama Aptana Devrik Valda Nayotama dari RRI Madiun yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat. Inilah dia penampilannya.
1: Aptana Devrik Valda Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devrik Valda Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: terus. Untungannya oke. Ayo main terus aja. Ajo, ajo, ajo. Keluarga mu sorong. Sorong.
1: Pak. Bapak. Iki lho pak, tak gawak nih makan siang gawe bapak.
2: Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan.
3: Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui

0: kepunahan. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang hutan dari ancaman kepunahan.
1: Anda masih menyaksikan Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Tentunya kolaborasi yang luar biasa antara TVRI Jawa Timur dan juga Radio Republik Indonesia atau RRI Surabaya. Luar biasa, Isa. Yeah.
2: Benar-benar udah speechless banget, udah gak tahu mau ngomong apa, semuanya keren-keren Dewi.
1: Apalagi
2: hari
1: yang
2: ini
1: barusan ya.
2: Yang barusan ya, benar-benar sampai aku ikut joget lo tadi.
1: Bener.
2: Ya.
1: Di awal yeah. udah ngasih unjuk bahwa state-nya dia akan mulai dari bawah.
2: Oh gitu.
1: Iya kan tadi.
2: Oh iya tadi betul, aku kira mau pencaksilat.
1: Nah, aku kira dia mau kaya.
2: Iya.
1: Tapi keren banget, ini pasti juga dibantu oleh rekan-rekan dari RRI Madiun.
2: Betul, of course.
1: Untuk mengarahkan bagaimana gayanya, cara pembawaannya.
2: Betul.
1: Yes, katanya
2: begitu ya. Oh iya
1: begitu,
2: sampai ya.
1: Betul, berarti kerja sama tim yang luar biasa.
2: Itu namanya kalau bahasanya sekarang adalah full support.
1: Full
2: ya.
1: Support,
2: full support ya.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Anda juga bisa mensupport ya peserta favorit Anda melalui voting di bintangradio.rri.id. Voting masih terus dibuka pemirsa dan juga Teman Pro 2 hingga nanti di tanggal 6 Oktober 2026. Voting sebanyak-banyaknya, siapa tahu ya peserta favorit Anda ini yang berhasil masuk ke babak berikutnya yaitu di tingkat nasional, ya kan, berjumpa dengan berbagai korwil di Indonesia tentunya.
2: Kita berikan doa baik untuk seluruh peserta hari ini dan juga jangan lupa seperti tadi bilang oleh Dewi, voting sebanyak-banyaknya karena itu juga menentukan penilaian kedepannya. Oke, Dewi.
1: Kalau kamu udah punya peserta favorit belum, Isa?
2: Kalau aku semuanya favorit ya. Semuanya udah keren banget dan kalau suruh milih, kalau aku sendiri ya, itu bingung loh. Iya, jujur.
1: Aku jamin dewan jurinya juga bingung sih.
2: Iya kan?
1: Iya kan, dari putaran pertama antar korwil dan juga putaran kedua ini, belum selesai aja kayaknya udah, aduh yang mana ya,
2: yang mana ya?
1: Gitu.
2: Karena aku suka banget sama karakteristik, ini bikin aku juga bangga sama Indonesia. Ini contohnya ya, lagu dari Jawa, padahal sesama Jawa itu, tapi tonenya udah berbeda.
1: Betul. Yeah. Tadi udah ada yang sampai nyinden-nyinden Sunda.
2: Sambil goyang-goyang tipis-tipis juga ya.
1: Bener, udah kayak teteh-teteh Sunda. Asik. Gitu loh.
2: Iya. Dan semuanya keren-keren banget, bisa membawakan dengan luar biasa, maksimal, dan juga dari versi terbaik dari mereka masing-masing tentunya. Oke Dewi, tanpa berlama-lama lagi, kita juga udah kepo penampilan setelahnya akan ada dari suku mana atau juga dari daerah mana. Langsung saja, penampilan setelahnya ada dari RRI Sumenep atas nama Arti Kurutul Hasanah yang membawakan lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Inilah dia penampilannya.
3: Arti Kurutul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Pelajar asal RRI Sumenep ini siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Baru saja kita menyaksikan peserta dari RRI Sumeneb. Langsung saja kita menuju peserta berikutnya. Ada Mifta Aura Ilmi dari RRI Madiun dengan lagunya Butet dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan.
1: Mifta Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Mifta merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Mifta siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Dan itulah penampilan luar biasa dari Mifta Aura Ilmi dari RRI Madiun dengan lagu Butet Sumatera Utara.
1: Benar-benar suaranya
0: menggelegar,
1: panjang ya.
0: Kalo, ya,
1: menggelegar panjang kalau menurut aku ya. Nafasnya panjang.
0: Ada ya, ternyata suara panjang.
1: Iya, nafasnya ada dong.
0: Panjang ya.
1: Nafasnya panjang, kuat banget. Kayaknya kalau aku gak kuat deh.
0: Ini mohon maaf buat nanti mentor-mentor musik. Ini teman saya memang gak tahu musik ya. Jadi bilangnya nafas panjang
1: nafas
0: gitu ya.
1: Nafas panjang, tapi kalau berbicara tentang penilaian Dewan Juri ya. Yang aku ingat dari tahun kemarin. Dewan Juri itu selalu mengingatkan bagaimana olah vokalnya harus benar-benar diperhatikan.
0: Betul.
1: Pengambilan nafasnya
0: itu paling penting ya.
1: Artikulasinya
0: juga,
1: itu
0: betul.
1: Paling penting. Dan juga bagaimana kita bisa mengambil nada yang tepat juga sesuai dengan tun suara kita. Seperti itu Isa. Dan semoga seluruh peserta di Korwil 10 Surabaya untuk tingkat Korwil kali ini ya, 10 pesertanya itu benar-benar bisa tepat mengambil nada sesuai dengan tun suaranya.
0: Dan aku happy banget hari ini karena bisa menyaksikan performance mereka yang luar biasa keren semua. Tapi jangan lupa Anda pun pemirsa ataupun juga pendengar setia dari Pro 2 RRI dimanapun Anda berada juga dapat memberikan dukungan luar biasa melalui voting ya.
1: Betul.
0: Pada bintangradio.rri.id.
1: Voting sebanyak-banyaknya karena voting masih terus dibuka sampai nanti tanggal 6 Oktober 2026. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja.
1: Sampai jumpa di Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition 2026.

0: Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang satu ini?
1: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Ya teman podo, selamat siang ya. Balik lagi bareng sama Dila di Santai Siang kali ini ya teman podo. Dan baru aja kamu mengikuti rangkaian Binar Radio RRI teman podo di kalbu 10 ya di hari Kamis 1 Oktober 2026 di putaran kedua dengan tema Pop Daerah teman podo. Dan nanti di hari Selasa ya, tanggal 6 Oktober ini akan lanjut ke putaran ketiga dengan tema Lagu Challenge di jam yang sama jam 10 sampai dengan jam 12 siang teman podo. Buat kami yang mau nonton ini juga bisa disaksikan langsung ya di TVRI Jawa Timur melalui program Spektrum dan juga melalui YouTube channel RRI Malang Official teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ikut memberikan dukungan gitu ya, jangan lupa buat vote bintang radio RRI Malang. Ada Berkah Alfiansyah dan juga ada Felicia Putri yang membawakan nama RRI Malang ya. Jadi kita support terus, kita dukung bareng ya, supaya mereka ini bisa lanjut sampai ke tingkat nasional teman Pro 2. Caranya gimana? Caranya gampang banget ya. Kamu tinggal langsung aja buka bintangradio.rri.id, kamu pilih vote sekarang. Setelah itu kamu cari aja nama Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri, lalu kamu tinggal berikan vote gitu ya. Dan yang paling penting teman Pro 2 ini, setiap akun nantinya punya 2 vote gratis ya untuk setiap harinya. Jadi kamu jangan cuma vote sekali aja teman Pro 2, besok bisa vote lagi sampai terakhir di tanggal 6 Oktober teman Pro 2. Jadi kita kasih terus ya dukungan buat Berkah juga Felicia, biar mereka bisa lanjut mewakili Jawa Timur menuju panggung nasional. Dan jangan lupa juga dengarkan dan saksikan hanya di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman berdua, baru aja kamu dengerin lagu dari Liam Payne ya, Strip That Down, sebuah lagu debut solo perdananya ya setelah One D hiatus ya teman berdua. Dengan mendatangkan One Direction ya, ini satu membernya yaitu Niall Horan ya, kemarin sempat juga memberikan tribute emosional untuk mendiang Liam Payne ya di malam pembuka di tour dinner party live on tour yang digelar di Birmingham, Inggris di tanggal 22 September kemarin teman pro 2 ya. Karena setelah menyelesaikan lagu End of an Era ini yang didedikasikan untuk Liam gitu ya teman pro 2, ini Niall memutar rekaman suara Liam dari sebuah wawancara, dan saat suaranya terdengar memenuhi arena, lampu panggung juga sedikit diredupkan gitu ya, dan Niall juga terlihat berdiri diam menatap ke arah penonton dalam momen refleksi yang menyentuh banyak penggemar teman pro 2. Cukup emosional gitu ya teman pro 2. Dan kita juga masih berharap One D comeback walaupun agak enggak mungkin ya teman pro, tapi kita tetap berdoa aja gitu ya. Anyway, aku juga mau ngebacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ini ada dari Kakak Minace, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Kalamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Sama-sama Kakak Minace ya. Abis ini aku puterin lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto ya, judulnya Sumpah Mati teman pro 2. Ini ada juga yang request di WhatsApp Pro 2 ya, ada dari Kak Zulfikri request lagunya Dul Jailani yang Sebenarnya Selamanya, kalau ada, kalau nggak ada, yang Astrid Ku Ingin Kau Tahu tahun 2026. Oke, nanti aku cari dulu ya Kak Zulfikri. Tapi sebelum itu aku puterin dulu lagu dari Kak Minace tadi, ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Omo Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Hai, selamat siang teman Pro 2. Masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di santai siang kali ini teman Pro 2. Biasanya ya jam 12 kayak gini tuh jam-jamnya istirahat ya. Jadi mungkin buat kamu yang lagi makan, lagi makan bekal kamu gitu ya teman Pro 2, atau mungkin lagi OTW keluar cari makan, selamat mencari makan, selamat menikmati bekal kamu ya teman Pro 2. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan spesial seperti biasa ya, di jam 12 ini aku bakal hadirkan informasi seputar muda kreatif, yaitu informasi UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita move dulu ya ke single satu ini, ada Barsena Bistandi dengan Coba Lagi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Di Santai Siang Muda Kreatif kali ini di hari Kamis ya, tanggal 1 Oktober 2026. Dan di hari ini ya teman Pro 2, mulai tanggal 1 Oktober ini ada kabar terbaru gitu ya. Ada transaksi kris hingga 100 ribu ini akan bebas MDR ya, atau Merchant Discount Rate teman Pro 2. Dari Bank Indonesia sendiri juga udah mulai memberlakukan ya perluasan kebijakan ini, di mana MDR kris 0% per hari ini ya tanggal 1 Oktober, di mana kebijakan ini juga merupakan hal yang berlaku untuk seluruh kategori merchant teman Pro 2. Kebijakannya juga memperluas ya fasilitas MDR 0% yang sebelumnya ini hanya berlaku untuk merchant usaha mikro atau UMI ya, untuk transaksi hingga 500.000. Sementara itu untuk merchant usaha kecil dan juga menengah dan juga besar ini sebelumnya dikenakan sekitar 0,7% untuk transaksi krisnya teman Pro 2. Dari Bank Indonesia juga menyebut ya, perluasan kebijakan ini juga dilakukan nih untuk bisa meningkatkan efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha, sekaligus bisa memperluas manfaat digitalisasi pembayaran bagi masyarakat juga teman Pro 2. Nah, dengan adanya aturan baru ini ya, merchant ini untuk usaha kecil, menengah dan juga besar sekarang udah nggak dikenakan lagi MDR apabila transaksi krisnya yang diterima bernilai maksimal Rp100.000. Dan untuk transaksi di atas nominal tersebut, tarif MDR akan kembali berlaku sesuai ketentuan teman Pro 2. Jadi ini sebuah good news ya buat kamu teman Pro 2. Jadi udah nggak ada biaya tambahan gitu ya teman Pro 2, atau merchant discount rate atau MDR teman Pro 2. Oke deh, masih ada beberapa informasi lain ya yang bakal dihadirkan buat kamu di siang hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, let's move dulu. Kita ke single satu ini, ada Taylor Swift dengan Lover.

0: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang.
6: Ya, selamat siang teman Pro 2, buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 Ranimangun, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Dila di Santai Siang Muda Kreatif hari ini teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya ya, datang dari industri kreatif yang saat ini emang kelihatannya penuh banget gitu ya peluangnya teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih teman Pro 2, di balik banyaknya peluang ya, ternyata persaingan juga semakin ketat, semakin ramai teman Pro 2. Karena di Indonesia sendiri ya, sektor ekonomi kreatif ini juga menyerap sekitar 27 juta tenaga kerja di tahun 2024 kemarin, yang menunjukkan kalau industri ini juga bukan lagi sekedar ruang gitu ya untuk menyalurkan hobi aja, tapi juga udah jadi bagian penting dari perekonomian teman Pro 2. Nah, di tengah persaingan ini ya, kreativitas juga tidak terlalu cukup gitu ya untuk bisa membuat kamu atau sebuah brand bisa bertahan lama, karena kita juga perlu banyak banget kemampuan untuk membaca tren, memahami kebutuhan audiens, dan juga membangun jaringan dan terus belajar gitu ya. Karena emang apa yang relevan hari ini belum tentu bisa menarik 6 bulan kemudian teman Pro 2. Jadi kita itu harus terus adaptif gitu ya. Dan dari data juga menunjukkan nih kalau konsumen juga semakin dekat dengan dunia digital, sehingga karya kreatif juga punya ruang yang jauh lebih luas lagi teman Pro 2 untuk bisa ditemukan dan juga dipasarkan. Nah, tantangannya adalah ketika semua orang bisa membuat konten, bisa desain, bikin video, bikin podcast atau juga produk digital, kita juga perlu punya keunikan tersendiri gitu ya, atau sebuah ciri khas teman Pro 2 yang bisa membuat orang ini punya alasan untuk mengingat kita teman Pro 2. Nah, karena itu ya, strategi bertahan ini juga cuma tentang bekerja lebih keras aja, tapi juga tentang gimana kita bisa bekerja lebih cerdas dan juga konsisten gitu ya. Dan untuk membangun portofolio, kamu bisa memperkuat personal branding kamu, kamu bisa juga memanfaatkan media sosial kamu, bisa mendengarkan respon dari audiens, dan jangan pernah takut untuk berkolaborasi, karena emang di industri kreatif ini ya, koneksi emang sering banget membuka pintu yang tidak bisa dibuka sendirian teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi survive gitu ya di industri kreatif, semangat. Karena mungkin kalau misalkan hari ini gagal, bisa dicoba lagi besok gitu ya teman-teman.

0: satu, Java Ice yang satu, Les Ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah Java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Boy. Ya, teman Pro 2, sebuah lagu dari Hwasa ya, Good Good Boy. Baru aja nih teman Pro 2 Dila puterin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini gitu ya. Mungkin sambil makan siang gitu ya, sambil istirahat. Dan anyway, teman Pro 2, Dila juga masih akan mengingatkan lagi gitu ya, buat kamu yang mengikuti perjalanan Bintang Radio di tahun ini. Karena tadi di hari Kamis ya, jam 10 tadi, baru aja berlangsung putaran kedua dengan tema pop daerah.

sekolah. Dan nanti di hari Selasa, Teman Pro 2 tanggal 6 Oktober ya, akan lanjut ke putaran ketiga dengan lagu challenge dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang, Teman Pro 2. Kalau kamu mau menonton, kamu bisa nontonnya di TVRI Jawa Timur ya, di program Spektrum, dan bisa juga melalui YouTube channel RRI Malang Official. Nah buat kamu ya yang mau turut support gitu ya, memberikan dukungan, kamu juga bisa vote Binar Radio RRI Malang. Di sana ada Berkah Alfiansyah dan juga ada Felicia Putri yang bawa nama RRI Malang. Jadi kita harus dukung bersama gitu ya, supaya mereka juga bisa lanjut sampai ke tingkat nasional, Teman Pro 2. Nah gimana caranya? Caranya gampang banget, kamu tinggal langsung aja buka ya Bintang Radio RRI.id. Kamu tinggal vote sekarang. Setelah itu kamu cari aja nama Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri, lalu kamu tinggal vote aja, Teman Pro 2. Dan yang paling penting ini ya, setiap akun nantinya punya 2 vote gratis setiap harinya. Jadi jangan cuma vote sekali aja, kamu bisa vote berkali-kali di besokan harinya, di lusa dan seterusnya ya, sampai nanti tanggal 6 Oktober. Jadi kita berikan dukungan yang terbaik ya buat perwakilan RRI Malang, ada Felicia dan juga ada Berkah, supaya mereka bisa lanjut mewakili Jawa Timur menuju ke panggung nasional, Teman Pro 2. Jangan lupa ya, dengerin terus Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Ya selamat siang teman Pro 2 buat kamu yang mungkin sekarang lagi mobile gitu ya, dari rumah makan atau dari warteg mau balik lagi ke kantor teman Pro 2, atau dari kamu yang abis nongkrong bareng tapi saatnya kelas lagi gitu ya, udah mau kuliah lagi teman Pro 2, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu ya di jam 1 siang ini dengan berbagai informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Dan ini aku udah nyiapin beberapa materi gitu ya teman Pro 2, dan mostly ini emang seputar updatean Asian Games ya. Emang lagi berlangsung, lagi seru-serunya. Jadi buat kamu yang penasaran info Asian Games apa aja ya bakal aku hadirkan di siang hari ini teman Pro 2, keep session with me ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cinta. Ya teman berdua masih bareng sama Dila ya di Santai Siang edisi hari Kamis 1 Oktober teman berdua. Dan informasi olahraga pertama ini datang dari cabang olahraga panahan ya, nomor compound individual putri, persembahan Nurisa Dian Asrifah ya, yang berhasil memastikan kontingen Indonesia melampaui target yang ditetapkan sama Kementerian Pemuda dan juga Olahraga pada Asian Games 2026 teman berdua. Karena dari Nurisa juga berhasil memperoleh medali emas gitu ya, karena sebelum Asian Games 2026 berlangsung, dari Menpora Erick Thohir juga menyampaikan 4 emas adalah target realistis bagi kontingen Indonesia di Aichi Nagoya, di mana target 4 emas ini juga menurun ya dibandingkan dengan capaian 7 emas yang diraih di Asian Games tahun 2022 kemarin. Nah, Pak Erick juga menilai ya, ada sejumlah nomor andalan nih yang tidak dipertandingkan sehingga bisa mempengaruhi target juga teman pro 2 gitu ya. Dan ternyata target ini bisa dilewati sama atlet Indonesia dari cabang olahraga andalan seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir gitu ya teman pro 2. Nah, ini ada emas dari tim bulu tangkis ya, bergu putra, dan juga pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin. Keping berkilau dari Rahmat Erwin Abdullah di cabang olahraga angkat besi, dan ada juga medali penuh gengsi gitu ya milik Desak Maderita Kusuma Dewi teman pro 2. Nah, sehari setelah target terpenuhi ya teman pro 2 melalui sebuah cabang olahraga andalan, ini ada kabar gembira hadir dari cabang olahraga panahan ya. Dari Kamis hari ini di pagi tadi teman pro 2 ada bidikan-bidikan akurat ya dari Nurisa Dian Asrifah yang berujung mendapatkan medali emas, di mana Nurisa juga enggak cuma membuat Indonesia melewati target aja ya, di mana atlet berusia 20 tahun masih muda banget ini juga mencatatkan torehan spesial ya sebagai peraih emas pertama Indonesia di cabang olahraga panahan Asian Games 2022. Nah, setelah Nurisa juga mempersembahkan emas ya, masih ada sederet atlet lagi yang akan tampil dalam laga perebutan medali, sehingga Indonesia ini masih punya banyak kesempatan gitu ya untuk bisa meraih emas lebih banyak lagi teman pro 2. Jadi congratulations ya buat Nurisa dan juga Indonesia. Terima kasih atas perjuangannya dan semoga bisa meraih atau memperoleh medali-medali lagi selanjutnya teman pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Di santai siang kali ini teman Pro 2 dan aku juga masih ngebahas tentang informasi seputar olahraga gitu ya. Dan ini ada update klasemen setelah Nurisa Dian ini tampil apik ya dengan berhasil mengamankan medali emas teman Pro 2 di mana di game kelima ya. Ini Nurisa berhasil memastikan kemenangan lewat dua anak panah terakhir yang ia lepaskan di mana dua anak panah ini juga mampu mendapatkan nilai sebesar 10 dan membuat Nurisa mencatat poin 29 di game terakhir, sedangkan untuk Amaya ya dari Filipina ini hanya menorehkan sekitar 27 poin aja di game kelima teman Pro 2. Dan hasil ya, ini Nurisa Dian mencatat poin gitu ya dengan skor 139, unggul 2 angka atas Amaya, dan juga Nurisa ini berhasil merebut emas kelima Indonesia di Asian Games 92. Dan sudah pasti ya kalau kemenangan ini juga jelas banget turut mempengaruhi posisi Indonesia di klasemen Asian Games, di mana per hari Kamis ini di jam 9.20 waktu Indonesia Barat tadi ya, Indonesia ini berhasil mengoleksi 5 emas, 7 perak dan juga 20 perunggu dan naik ya di posisi 13, persis di bawah Hong Kong yang punya 5 emas ya, 12 perak dan juga 18 perunggu teman Pro 2. Ini namanya juga klasemen ya, ini masih bersifat sementara teman Pro 2 dan akan bisa banget, ada banget kemungkinannya untuk bisa menambahkan medali. Jadi kita doakan aja, kita support terus atlet Indonesia untuk bertanding di Asian Games 2026.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Ya teman berdua, sebuah lagu dari Malik and the Essentials ya. Pilihanku baru aja nih dilaporin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini ya teman berdua. Dan informasi olahraga terakhir untuk siang hari ini datang dari jadwal pilihan atlet pilihan Indonesia gitu ya teman berdua. Dimana dari pagi tadi ya ini udah banyak banget cabor atau cabang olahraga yang sudah berlangsung. Di jam 4 tadi ada golf ya sampai di jam 5, kemudian dilanjutkan dengan hoki di jam 7 pagi tadi. Kemudian di jam 7.30 ada berkuda, dilanjutkan dengan ada cabur menebak, ada juga panahan, ada sepak takraw, ada padel juga masuk ke dalam Asian Games ya teman Pro 2. Dan di jam 12 tadi ya ada e-sport, di mana tim Mobile Legends Bang Bang ini akan melawan, sudah akan melawan Myanmar gitu ya di babak final.

Channel. Kemudian di jam 1 tadi ada voli pantai, dan nanti di jam 5 teman Pro 2 akan ada bola voli indoor ya. Timnas voli putra Indonesia akan melawan Filipina untuk merebutkan peringkat ke-9. Nanti terakhir untuk hari ini pertandingan di hari Kamis ya, ditutup dengan pertandingan cabang olahraga panjat tebing ya, dari Aditya Tri Syahria dan juga Frederick Leonardo untuk melanjutkan ke perempat final hingga ke final teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu tadi juga info terakhir ya untuk santai siang olahraga kali ini. Tapi jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore. Nanti di jam 2 bakal ada informasi seputar dunia entertainment ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja info entertainment di hari ini, keep stay tune aja bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Kita Mar Produ, selamat siang buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Dila di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan untuk informasi entertainment pertama ya di siang hari ini datang dari seorang penyanyi, penulis lagu sekaligus vokal director ya, yaitu Barsena Bestandi nih, yang baru aja merilis lagu terbarunya berjudul Coba Lagi ya, teman Pro 2, di mana lagu ini juga jadi original soundtrack untuk film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang akan tayang di bioskop gitu ya, teman Pro 2. Untuk lagunya sendiri ini membawakan pesan ya tentang semangat buat kita terus melanjutkan hidup ya, dan juga mengejar mimpi walaupun kita sedang menghadapi kegagalan, teman Pro 2. Dan ini salah satu yang menarik ya di liriknya, ini juga jadi highlight di dalam lagunya, berbunyi bila hari ini kau sial, besok kita bisa coba lagi, teman Pro 2. Nah, melalui salah satu unggahannya ya, Barsena juga membagikan nih pesan di balik lagu tersebut, di mana dia juga bilang kalau dirinya ini juga pernah mengalami kegagalan, teman Pro 2, dan kembali bangkit berkali-kali gitu ya. Karena menurutnya lagu ini juga bisa jadi momentum yang tepat untuk bisa memberikan semangat nih kepada kamu-kamu ya yang sedang mengalami fase jatuh dan juga bangun dalam hidupnya. Dan untuk dilansir dari Instagram Seporsi Mie Ayam Film ya, filmnya sendiri ini bercerita tentang Ale yang diperankan oleh Benedictus Siregar ya, yang merupakan sosok yang sering banget terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia tuh merasa terasingkan, teman Pro 2, dan sering banget ngerasa tidak pernah dianggap sama orang-orang di sekitarnya. Nah, menjelang keputusannya untuk menyerah gitu ya, ini Ale tuh punya satu keinginan, yaitu untuk menikmati seporsi mie ayam sebelum untuk terakhir kalinya gitu ya, teman Pro 2. Namun ketika gerobak mie ayamnya ini tutup, Ale ini malah punya berbagai macam serangkaian pertemuan yang tak terduga, di mana pertemuan ini juga perlahan membawanya menemukan kembali berbagai alasan kecil untuk tetap bertahan dan melanjutkan hidup, teman Pro 2. Untuk film ini karya Kunz Agus ya, juga diadaptasi dari sebuah novel mega bestseller karya Brian Krisna dengan judul yang sama, teman Pro 2, dan Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini akan dijadwalkan tayang di bioskop ya di Indonesia tanggal 12 November 2026. Jadi buat kamu yang penasaran, tungguin aja nanti di bulan November ya, teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu kali ya lagu dari Barsena Bestandi dengan Coba Lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita mau berdua pukul 14.31 waktunya azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

adalah pakaian sholat yang dikenakan oleh wanita muslim untuk menunaikan sholat. Namun, uniknya mukena hanya digunakan di Indonesia dan beberapa negara rumpun Melayu di Asia Tenggara. Di negara lain, muslimah menunaikan sholat dengan menggunakan pakaian jenis abaya yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Sholat mengenakan pakaian yang bukan mukena tidak dilarang dalam Islam. Tidak ada satupun dalil atau riwayat yang menyebutkan pakaian apa yang harus dikenakan untuk menunaikan sholat. Namun kriterianya tercantum jelas, yaitu menutupi aurat termasuk tidak transparan dan menampilkan lekuk tubuh, bersih, serta suci dari hadas besar maupun kecil. Mukena merupakan bentuk kompromi Wali Songo saat menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Ketika itu, wanita Indonesia masih mengenakan kemben atau kain yang dililit ke badan sebagai pakaian sehari-hari. Para wali mengajarkan penggunaan mukena yang khusus dipakai ketika sholat. Setelah sholat, mereka bebas mengenakan pakaian sehari-hari, dan hal ini sebagai upaya Islam lebih mudah diterima di masyarakat. Di zaman modern seperti saat ini, mukena juga mengalami berbagai perkembangan. Jika dulu mukena dinominasi warna putih dan juga polos, kini model mukena cantik berkembang menjadi aneka warna dan motif yang indah. Hal ini juga tidak bertentangan dengan agama, malahan dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaik dan terindah dalam sholat, karena sholat adalah bentuk komunikasi langsung seorang hamba dan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ya, selamat siang teman Pro 2. Kau masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan aku juga masih bakal ingetin kamu lagi ya, buat kamu yang ngikutin Bintang Radio teman Pro 2. Baru aja tadi siang ya di berlangsung putaran kedua untuk tema pop daerah, dan nanti di hari Selasa tanggal 6 Oktober akan lanjut ke putaran ketiga dengan tema lagu challenge yang akan dimulai dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang teman Pro 2. Kamu juga bisa nonton langsung ya di TVRI Jawa Timur melalui program Spektrum, dan bisa juga nonton di YouTube channel RRI Malang Official teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau ikut support gitu ya untuk memberikan dukungan, jangan lupa juga buat vote Bintang Radio RRI Malang. Ada Berkah Alfian Syah dan juga ada Felicia Putri yang membawa nama RRI Malang ke tingkat Korwil 10 gitu ya. Jadi kita bisa dukung terus ya teman Pro 2 dengan cara voting. Kamu tinggal buka aja website di bintangradio.rri.id, kamu pilih vote sekarang ya. Setelah itu kamu cari aja nama Berkah Alfian Syah dan juga ada Felicia Putri, lalu kamu tinggal vote aja teman Pro 2. Dan yang paling penting ya, ini setiap akun punya 2 vote gratis setiap harinya. Jadi kamu bisa vote berkali-kali sampai nanti terakhir di tanggal 6 Oktober nanti teman Pro 2. Dan kita terus support ya untuk Felicia dan juga Berkah, biar mereka juga bisa lanjut mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Dan jangan lupa untuk saksikan dan mendengarkan Bintang Radio hanya di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Laba lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2, baru aja dilaputin ya lagu dari NCT 127, judulnya adalah Fact Check. Buat kamu yang lagi tune in dan mungkin lagi mau nonton konser ya di bulan ini teman Pro 2, dimana K-pop asal Korea ini ya, NCT 127, kabarnya bakal kembali menyapa penggemarnya melalui rangkaian tour dunia terbarunya ya, bertajuk NCT 127 Fifth Tour ya, Neo City The Red Line teman Pro 2. Dan Indonesia ini juga kabarnya bakal jadi negara pertama ya yang dikunjungi NCT 127 dalam rangkaian tournya yang akan dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena ya di hari Jumat nanti tanggal 3 Oktober 2026 di jam 3 sore teman Pro 2. Di mana antusiasme penggemar juga terlihat gitu ya dari tiket yang udah habis terjual. Dan konsernya juga menjadi kesempatan nih bagi para penggemar atau chillzen ya di Indonesia untuk bisa kembali menyaksikan penampilan dari NCT 127 secara langsung teman Pro 2. Nah setelah Jakarta ya teman Pro 2, NCT 127 ini akan lanjutkan konsernya ke beberapa kota di Asia. Ada di Hong Kong, Singapura, Bangkok dan juga Taipei gitu ya. Dan kabarnya juga ini baru aja comeback dengan album ke-7 bertajuk Blingy teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di tanggal 3 nanti nonton gitu ya, siap-siap aja teman Pro 2, karena bentar lagi bakal ketemu sama 127, jadi semoga kamu juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, info terakhir ya dari Dila di siang hari.

0: ini. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 10 pagi tadi ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti di sore hari bakal ada Safalita yang bakal nemenin kamu. Oke deh, kalau gitu dilap pamit undur diri. Dan ini ada sebuah lagu terakhir ya dari aku, ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, manajemen Arema FC menggelar doa bersama keluarga korban, Aremania, dan tokoh agama untuk memperingati 4 tahun tragedi Kanjuruhan di tanggal 1, 10 Oktober 2026. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi mengatakan kegiatan diawali dengan tahlilan dan santunan anak yatim di Kandang Singa, Jalan Majen Panjaitan, Kota Malang. Inal menjelaskan bahwa doa bersama keluarga korban dan tokoh agama Romo Suroso juga digelar malam hari di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya, luka dan trauma akibat tragedi yang merenggut 135 nyawa masih dirasakan, terutama oleh keluarga korban dan masyarakat Malang. Inal menilai ekosistem sepak bola di Stadion Kanjuruhan perlu kembali bergerak dengan tetap menghormati tragedi, karena kehidupan sosial dan ekonomi di kawasan tersebut juga terdampak selama 4 tahun terakhir. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sebanyak 64 santri Jawa Timur terdiri dari 32 putra dan 32 putri mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 2026 di Kabupaten Malang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap PPSN 5-6 menjadi momentum merajut persaudaraan dan memperkuat persatuan antar santri di Indonesia. Kakanwil Kemenag Jawa Timur Ahmad Sruji Bahtiar mengatakan kontingen Jawa Timur berjumlah 64 peserta yang didampingi 10 orang, sehingga total kontingen mencapai 74 orang. Ahmad berpesan agar para santri mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan semangat menjaga nama baik Jawa Timur, serta memanfaatkan PPSN untuk menambah pengalaman dan memperluas persaudaraan. PPSN 6 2026 berlangsung hingga 6 Oktober dan diikuti pramuka santri dari berbagai provinsi di Indonesia untuk memperkuat karakter, wawasan kebangsaan, keterampilan, dan persaudaraan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore hari ini sampai nanti menjelang jam 7 malam, ada Safa yang nemenin kamu. Dan for sure, aku bakal hadirkan beragam informasi ya. Especially di jam 3 ini, teman Pro 2, ada beberapa informasi terupdate ya dari Malang Raya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune teman Pro 2 di sore hari ini. Tetap semangat aja ya, untuk kamu yang sekarang lagi beraktivitas dan juga mungkin lagi ngerjain berbagai macam deadline teman Pro 2. Kita bakal move dulu ke single yang satu ini. So semoga kamu suka. Untuk kamu yang kangen banget sama Macklemore, I will give to you Thrift Shop. Enjoy this one. What

0: that your grandma's coat?
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Teman Pro 2, selamat sore untuk kamu yang lagi di jalan, mobile, tetap hati-hati ya untuk sore hari ini. Karena kalau misalnya udah masuk setengah empatan, ini udah mulai agak crowded ya jalanan Teman Pro 2. Ngobrolin tentang jalan especially yang ada di Soekarno-Hatta, ini kabarnya bakal punya wajah baru ya Teman Pro 2. Pengerjaan trotoar sepanjang 1,3 km, ini kabarnya ditarget rampung di akhir tahun. Ini adalah pembangunan lanjutan ya setelah proyek drainase tahun 2025 lalu, di mana pengerjaan trotoar ini dimulai dari sisi selatan, tepatnya di depan Poldi Nema, Teman Pro 2. Dari titik ini bakal berlanjut sampai jalan Simpang Candi Panggung, di mana lokasi ini adalah titik awal dan titik terakhir pengerjaan drainase. Nah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Dul Haryanto, ini mengatakan pengerjaan trotoarnya udah sesuai dengan rencana awal, sebab saat pembangunan drainase 2025 lalu, trotoar lama ini harus dibongkar, Teman Pro 2. Pembongkaran ini untuk nyesuaiin lagi lebar drainase yang baru gitu ya. Setelah pengerjaan drainase, pembangunan trotoar jadi tahapan selanjutnya penataan kawasan Suhat, Teman Pro 2. Trotoar ini dibangun untuk memfasilitasi masyarakat yang jalan kaki ya di sepanjang koridor, karena kawasan ini adalah salah satu jalur lalu lintas padat di Kota Malang ya. Jadi bisa dikatakan ini jadi salah satu pusat perbelanjaan dan juga berdekatan sama kampus, Teman Pro 2. Nah, harapannya ini bisa digunakan berjalan kaki dan gak ada lagi namanya untuk parkir kendaraan, Teman Pro 2. Nah, berbeda dengan drainase, pengerjaan trotoar relatif tidak mengganggu arus kendaraan ya, karena prosesnya tidak sampai memerlukan penutupan jalan. Dandung pun juga menambahkan, Pemkot Malang ini gak terlibat sebagai pelaksana langsung proyek ini. Kewenangan pengerjaan sepenuhnya di tangan Pemprov Jatim ya. Jadi seperti itu, Teman Pro 2. Ya, semoga aja segera selesai gitu ya, karena targetnya ini bakal rampung di akhir tahun. Wah, jadi penasaran nih kira-kira kalau misalnya udah selesai bakal wajah barunya bakal seperti apa. Hopefully that bakal bener-bener bisa rapi dan gak dibuat parkir sembarangan kayaknya ya, Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Iya teman, Pro 2 kita masih ada di Ngalami Lakas ya. Informasi seputar Malang Raya masih aku update ya untuk kamu. Dimana kabar terbaru nih, jumlah korban perkara dugaan tindak kekerasan di SMPN 18 Kota Malang ini ternyata gak hanya satu orang teman Pro 2. Jadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPA Dinsos P3 AP2KB Kota Malang ini mencatat ada sekitar 20 siswa lain ya yang ternyata juga ngerasain tindak kekerasan. Namun tidak semua korban melapor ke polisi, teman Pro 2. Kepala UPT PPA Dinsos tersebut ya Kota Malang ada Fulandiana Kusumawati ini mengatakan pihaknya dapat laporan dugaan tindak kekerasan sejak 25 September lalu. Semula diinfoin ada dua orang, seluruhnya adalah laki-laki, teman Pro 2. Kedua siswa ini udah ngelapor ke Polresta Malang Kota. Terus 28 September Dinsos juga membuka helpdesk di sekolah untuk mewadahi siswa-siswi lain yang belum ngelapor, teman Pro 2. Nah ternyata dari informasi sekolah yang respon dugaan tindak kekerasan ini ada sekitar 20 orang, teman Pro 2. Tapi yang hadir mengikuti helpdesk itu sekitar 19 siswa aja. Di helpdesk sendiri Dinsos ini melakukan verifikasi terhadap kondisi masing-masing siswa. Secara umum seluruh siswa yang hadir ini mendapat tindak kekerasan. Salah satunya adalah tamparan pada wajah, teman Pro 2 ya. Dan pertama ini juga layanan medikolegal adalah pembiayaan visum ya teman Pro 2, di mana emang kalau misalnya dilihat juga Dinsos ini fasilitasi dua layanan selain helpdesk tadi juga ini ada medikolegal, ini pembiayaan visum teman Pro 2. Terus ada juga layanan psikososial. Jadi layanan ini memfasilitasi para siswa yang membutuhkan pendampingan psikolog. Setiap anak ini bakal didampingin satu psikolog, teman Pro 2. Dan biasanya ini akan ada 6 kali konseling. Dalam satu konselingnya itu sekitar 1 sampai 2 jam, teman Pro 2. Ya, semoga aja dengan adanya salah satu solusi gitu ya untuk memberikan psikolog, habis itu pendampingan seperti ini, teman Pro 2, teman-teman yang mengalami tindak kekerasan akan berkurang traumanya, teman Pro 2 ya. Ya, itu dia update-nya. Dan ya pasti semoga aja ke depan ini juga tidak ada lagi lah tindak kekerasan yang ada di sekolah gitu ya, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune teman Pro 2. Kita bakal move lagi ya ke single dari Nyoman Paul yang satu ini.

0: si kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, teman Pro 2, informasi terakhir seputar Malang Raya ini juga datang dari proyek penataan kawasan Pasar Gadang Kota Malang ya, yang ini juga ditargetkan akan rampung di tanggal 30 November. Jadi Dinas PUPRKP Kota Malang ini memastikan juga pelaksanaan proyek hingga kini masih jalan sesuai sama timeline. Kabid Bina Marga Dinas PUPRKP Kota Malang, Christian Bagus, ini juga mengatakan kalau pekerjaan terus dikebut setelah pembongkaran sejumlah bedeng di sisi utara kawasan Pasar Gadang, teman Pro 2. Kondisi cuaca yang relatif mendukung ini ternyata juga membuat proyek atau pekerjaan ini dapat berjalan sesuai jadwal. Saat ini pekerjaan masih mencakup pematangan, pengecoran, dan penyelesaian saluran drainase, teman Pro 2. Christian pun juga menyebut progres pekerjaan secara keseluruhan udah mencapai 38%, dan untuk drainase ini masih terdapat sekitar 100% ya yang belum selesai di sisi utara dan barat kawasan. Ia memastikan tahapan pekerjaan berikutnya tetap berjalan sesuai rencana. Pengaspalan jalan juga ditarget mulai dilakukan di pekan depan, teman Pro 2. Ya, sebelumnya pekerjaan proyek tersebut juga udah ditinjau Komisi CDPRD Kota Malang bersama pihak terkait nih di kawasan Pasar Gadang. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan pekerjaan yang ada di lapangan, teman Pro 2. Ya, jadi untuk kamu mungkin yang ngerasa kayaknya kenapa nggak selesai-selesai gitu, atau mungkin ngerasa kayak yang terganggu sama kondisinya seperti itu ya, harap bersabar karena pastinya ini masih proses gitu ya, karena targetnya bakal selesai di bulan November tanggal 30 seperti itu ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena nanti jam 4 sore nih kita juga bakal ikutin sore ceria berjaringan dari RRI Pro 2 Sumenep, dimana nanti bakal ada narasumbernya adalah Rofi Kotul Umah. Ini adalah juara 2 baca puisi kategori putri di ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional 2026 ya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune, karena Safa juga masih bakal nemenin kamu di sini teman Pro 2.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk

Saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.

0: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumana.
1: Mantap baik kamu.
0: Karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, welcome back di seri ceria ya. Di ceria juara pastinya berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur ya, teman Pro 2. Yang live disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumenep. Dan juga diikuti dari mana aja nih, Kak Isal?
1: RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, dan RRI Madiun.
0: Wah, ini banyak ya pendengarnya kita pastinya nih, teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngobrol banyak nih dengan gestarnya kita hari ini. Dia ini juara 2, sang juara 2 baca puisi kategori putri dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksi Minas 2026 yang pastinya diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia BPSMI. Wah, ini namanya Rofiqatul Umma. Yuk kita sapa di teman Pro 2. Halo Kak Rofiqo.
2: Halo.
0: Nah, ini udah standby di studio bareng kita ya, teman Pro 2. Dan buat kalian-kalian nih yang mau dengerin kita, yang mau lihat visualnya Kak Fika ya, kita panggilnya Kak Fika nih, seperti apa, bisa banget nih gabungan sama live TikToknya kita nih, teman Pro 2, di @pro2rrisumenep. Nah, seperti apa sih cantiknya Kak Fika? Penasaran kan? Yuk gabungan sama kita nih, teman Pro 2. And BTW buat kalian yang mau tanya-tanya juga bisa banget ya kan, Kak Isal?
1: Ya.
0: Ah, Kak Isal diem-diem aja.
1: Jadi nanti kalau kalian mau bertanya, Kak Fika siap kok.
0: Nah,
1: gitu kan ya.
0: Bener. Nah, kita sapa dulu. Halo Kak Fika.
2: Halo semuanya. Halo pemirsa dan halo Kak, siapa ini?
0: Kak Ria dan
2: Kak Ria. Iya, Kak Ria sama Kak Iza.
0: Nah, Kak Fika, asalnya dari mana nih? Sumenep pastinya?
2: Iya, pastinya dari Sumenep. Kebetulan desa saya itu desa Pakandangan Sangra, Mbak.
1: Pakandangan Sangra, oke.
2: Iya.
0: Ria belum nyampe. Ria belum nyampe.
1: Tapi tahu kan Pakandangan, Kak Ria?
0: Pakandangan tahu. Lewat.
2: Itu loh yang ada batik-batiknya itu.
0: Oke. Wah.
1: Jangan-jangan juga Kak Fika ini.
0: Yang ini ya, pengrajinnya.
2: Sepertinya belum. Bismillah.
0: Keluarga mungkin?
2: Belum, kalau tetangga dekat ada pengrajin.
0: Berarti
2: gitu.
0: Kalau beli batik ke sana murah dong.
2: Mungkin kita bicara di belakang ini aja gak sih?
0: Bicara di belakang ya.
2: Iya,
0: gak boleh spill harga di sini.
2: Betul.
0: Oke, Kak Fika sendiri nih, seorang mahasiswa kah sekarang atau gimana?
2: Iya, kebetulan saya memang seorang mahasiswa di Universitas PGRI Sumenep.
0: UPI.
2: Iya, benar.
0: Jurusan UPI.
2: Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
0: Wah, PGSD. Pendidikan Guru ya, pantas aja dia ini menang baca puisi, menciptakan puisi juga berarti dong.
2: Heeh.
0: Ya, ya. Nah, ini kemarin udah dapat juara 2. Wah, ini selamat banget nih ya, buat juara duanya kemarin nih. Nah, gimana nih perasaannya pas kemarin dapat juara 2?
2: Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali. Pastinya sangat bahagia dan sangat bangga karena bisa mewakili kampus Universitas PGRI Sumenep untuk melanglang buana sampai ke tingkat nasional. Seperti itu, Kak.
0: Oh, tingkat nasional. Nah, berarti nanti bisa jadi dong ke tingkat internasional.
2: Amin.
0: Amin. Kak Isal, bertanya apa nih?
1: Tapi Kak Fika, kalau boleh tahu juga, ini cara apa ya, proses kayak evaluasinya itu seperti apa nih, Kak Fika?
2: Evaluasi?
1: Ini ya, untuk maju ke ini. Babak berikutnya lah gitu.
2: Sebenarnya, saya kan pernah juga ikut lomba yang nasional kemarin di event Porsenasma itu tingkat penyelenggaraannya oleh PT PGRI Sumenep PT PGRI se-Indonesia. Nah, kebetulan saya juara 2 dari sana. Dari sana saya sudah mulai menargetkan gimana caranya saya juara 1 di event Peksi Minas yang cangkupannya lebih besar ini. Cuman ternyata takdir berkata lain, saya masih juara 2 seperti itu.
1: Memang ada berapa peserta nih Kak Fika dari
2: yang Peksi Minas? Itu kan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sepertinya kurang lebih 30. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa provinsi yang berhalangan untuk mengirimkan peserta. Jadi tidak semua provinsi seperti itu, Kak.
0: Oke. Wah, ini berarti lumayan lah ya. Tapi kita nih penasaran sih, Kak. Kak Vika sendiri kan jurusan bahasa kan?
2: Enggak, PGSD.
0: PGSD. PGSD-nya. Oke. PGSD-nya. Nah, sejak kapan sih Kak Vika ini mulai tertarik nih dengan puisi?
2: Sejak kelas 3 MTs.
0: 3 MTs.
2: Iya.
0: SMP berarti ya?
2: Iya.
0: Dari SMP ya.
2: Dari sana sudah mulai mengenal apa itu baca puisi. Cuman masih belum yang teoritis banget gitulah. Kalau ada lomba ya ikut, kalau enggak ada ya udah enggak berproses seperti itu, Kak.
1: Nah, cara-cara latihannya gimana Kak Vika ya? Kayak apa, mendengarkan atau memang sudah ngerangkai sendiri kata-kata itu?
2: Kalau dulu pas masih siswa, karena bisa dibilang prosesnya semi mandiri lah. Artinya saya cuman sekedar membaca dengan intonasi seperti itu, Kak. Tidak ada harus begini, harus begitu, tidak ada yang seperti itu. Sejak berkuliah dan saya masuk di UKM Sanggar Lentera, akhirnya dari situ saya mulai serius dalam bakat saya. Dari sana saya mulai berlatih tentang olah tubuh, olah vokal, terus pencarian intonasi, penghayatan, seperti itu. Artinya dari sana saya sudah mulai menentukan target-target tertentu, seperti itu.
1: Artinya juga ini ya Kak Vika, gak ada yang mandu atau gimana, kayak kakak atau Mbak gitu.
2: Ada, cuman bisa dibilang tidak terlalu intens seperti itu. Mungkin hanya sekedar ketika mau ikut lomba baru dibina seperti itu, Pak. Iya, Mas, maksudnya.
0: Oke. Nah, kemarin pas perlombaan itu persiapannya apa aja nih, Kak Vika?
2: Nah, sebelum ke tingkat nasional itu ada seleksi di tingkat daerah, namanya Peksimida.
1: Oh, Peksimida.
2: Iya, untuk
0: daerah ya.
2: Iya, untuk provinsi-provinsi seperti itu. Kebetulan di Jawa Timur ini untuk tangkai lomba baca puisi itu diselenggarakan di Universitas Trunojoyo Madura waktu itu.
0: Kebangkalan berarti ya.
2: Iya.
1: Itu nah, perwakilan dari kayak Sumenep, Pamekasan, Sampang itu ada juga gak?
2: Iya ada. Dari UNESA, dari UMM, seperti itu.
1: Yang berurusan di UTM gitu.
2: Iya.
0: Berarti saingannya banyak dong.
2: Iya.
0: Banyak dong. Kak Vika sendiri udah ikut berapa kali ini?
2: Lomba.
0: Lomba.
2: Tidak terhitung.
0: Udah tidak terhitung ya.
2: Mungkin kalau dari semenjak kelas 3 MTs 50 kali mungkin.
0: Wow.
2: Karena setiap ada lomba saya pasti ikut, Mbak.
0: Ikut ya.
2: Iya.
0: Pasti ikut ya.
2: Walaupun tidak menang.
1: Oh, gitu.
0: Ini udah keberapa kali menangnya?
2: Mungkin belasan kali sepertinya, Mbak.
0: Kalau udah puluhan kali pasti udah belasan kali menangnya ya. Wah, emang selalu puisi kah yang diikut kamu? Puisi atau apa ya, yang lain gitu?
2: Sebelumnya saya pernah ikut lomba cipta sekaligus baca, Mbak, waktu itu. Di event FLS 3N sepertinya. Namun sepertinya saya memang merasa untuk segi menulis saya merasa sangat kurang sekali. Waktu itu karena dari tulisan yang kita buat itu harus kita juga bacakan. Sungguh pengalaman yang sangat lucu sekali. Izinkan saya bercerita waktu
0: boleh
2: itu.
0: Boleh dong, boleh banget dong.
2: Karena dari awal saya memang tertekan karena ada dua tangkai lomba yang disatukan seperti itu. Saya diharuskan mencipta sekaligus membacanya. Saya sudah bilang saya tidak bisa seperti itu. Cuman dari pihak sekolah, ayolah kamu harus belajar hal baru seperti itu. Akhirnya saya ya ikut karena keterpaksaan itu tadi. Dan ketika lomba itu dimulai, saya memang sudah gelisah dalam menulis karena diakui tidak tahu menulis banget. Setelah puisi itu jadi, saya membacakan dan setelah itu saya langsung menangis di belakang panggung. karena merasa bisa dibilang kesel sama diri sendiri, juga sama orang lain karena pemaksaan itu tadi. Juga karena merasa malu gitu tuh Mbak, puisi saya gak sebagus itu, seperti itu.
0: Wow.
1: Tapi kalau andai kata waktu itu ada aku Kak Vika, aku pasti ngebela nih. Karena apa ya?
0: Alah.
1: Menciptakan puisi itu membutuhkan kreativitas loh, gak gampang, bener gak Kak Vika?
2: Iya, bener.
0: Satu bait aja itu kayaknya nguras otak banget ya.
2: Betul.
0: Karena kita disuruh ngarang di situ. Dan ngarangnya kita tuh bukan sekedar ya wes ngarang-ngarang ya sudah ngarang aja gitu. Enggak kan, tapi kalau dibilang puisi itu harus ada maknanya. Nah itu gak sekedar ngarang-ngarang gitu aja gitu.
2: Iya, apalagi waktu itu juga ada penentuan diksi itu.
0: Apa
2: diksi
0: tuh?
2: Diksi itu mungkin satu kata seperti pohon, batu, itu harus dimasukkan ke dalam puisinya. Jadi merasa semakin sulit seperti itu.
0: Oke, berarti kamu menciptakan puisi itu istilahnya udah mereka itu menentukan temanya apa gitu ya?
2: Betul.
0: Okay.
2: Setelah itu baru dibacakan juga.
0: Oke.
2: Dari segi penilaiannya itu juga berbeda dari penulisan dan pembacaan. Dua-duanya sama-sama dinilai.
0: Dua-duanya sama-sama dinilai.
1: Dari panitia agak dia gitu kan. Jadi kita enak baca gitu. Ternyata
2: seringnya seperti itu. Cuman yang waktu itu agak sedikit beda Kak. Dua tangkai lomba dijadikan satu.
0: Berarti yang kali ini lebih sulit ya?
2: Iya.
0: Lebih sulit. Tapi setelah dapat juara dua, gimana rasanya?
2: Alhamdulillah sangat senang sekali Mbak, karena apa namanya ya?
0: Apa?
2: Titik ini memang saya apa ya?
0: Apa?
2: Goals ini memang saya rencanakan dari awal sejak masuk kuliah. Waktu itu saya memang sudah mendaftar di salah satu kampus selain yang kampusnya saya sekarang. Tapi karena pertimbangan bakatnya saya baca puisi, guru-guru itu sedikit memberikan masukan lah, kenapa kamu tidak masuk ke ini? Karena dari segi bakat kamu punya, eman kalau tidak dikembangkan. Nah akhirnya dari sana saya sudah mulai mempertimbangkan dan melakukan yang namanya istikharah. Dan akhirnya saya pindah kampus ya gara-gara itu, gara-gara pengembangan bakat lah bisa dibilang. Karena saya tahu di UPI itu ada yang namanya Sanggar Lentera.
0: Nah itu yang paling banyak datang ke kita. Iya, Sanggar Lentera ya. Iya. Wah, ini kita masih banyak lagi ngobrolan seru kita nih bareng Kak Vika ya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tapi bentar lagi ada yang mau lewat dulu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Iya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: ceria bersama sang juara.
1: Oke, nih teman produa, kita balik lagi di ceria juara berjalingan Korwil 10. Nah, nih Kak Isal mau tanya apa tadi?
2: Nah, ini Kak Vika mau tanya, mungkin di luar sana ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Tapi yang tahu itu temannya Kak Vika mungkin kan. Nah, kalau untuk ini ya, teman-teman Pro 2 yang belum tahu, Peksi Minas itu apa, acara apa gitu.
3: Jadi Peksi Minas itu adalah sebuah ajang lomba untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Yang mana dari segi namanya saja sudah ketahuan, Pekan Seni.
2: Pekan Seni.
3: Ya, jadi tangkai lomba yang diselenggarakan itu lomba-lomba kesenian seperti itu, Kak. Seperti lomba monolog, lomba baca puisi, lomba lukis, fotografi, seperti
2: artinya itu. Yang berbau seni gitu ya. Terus kalau untuk untuk penyelenggaraan lombanya itu, kira-kira kalau mungkin teman-teman ada yang dari seni di luar itu, gimana cara gabungnya, Kak Vika?
3: Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Kak, bahwasanya itu per provinsi pasti akan menyelenggarakan seleksi yang namanya Peksi Mida. Nah, dari Peksi Mida itu orang-orang yang juara satu akan dilanjutkan ke Peksi Minas, seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, sekarang waktunya kita spill dong.
2: Apa ini?
1: Spill itu puisinya Kak Vika. Nah, kan kemarin terserah Kak Vika, kan kemarin katanya ceritanya sudah nyiptain puisi nih. Mungkin kalau Kak Vika kurang pede dengan puisi ciptaannya, bisa dong sedikit bacain puisi ke kita. Puisi yang mungkin kalau seorang pembaca puisi pasti ada dong pencipta puisi terfavoritnya.
2: Iya, betul.
1: Iya dong.
2: Boleh ditunjukkan, Kak Vika.
1: Boleh ditunjukkan
2: biar nanti
1: nih
2: selesai siaran gak penasaran Kak Isa sama Kak Ria gitu.
1: Kamu aja kali yang penasaran, bukan Ria.
3: Baiklah. Ini berdiri, Kak.
1: Gak apa-apa, duduk aja. Duduk aja. Karena mic-nya gak bisa ngikut.
4: Huklah matahari dan bulan, karya Leon Agusta. Kau dengarlah, Hukla sayang, menenggelamkan matahari ke dasar lautan. Arus gelap mengalir, suaranya senyap oleh ombak gemuruh dan angin mendesing. Tapi

sekali nadanya. Kau, dengarlah hukla sayang, menenggelamkan bulan ke perut langit, bintang.

0: ஆயின் மங்காலுன்பட்டி. Dengarkanlah betapa khusyuk suaranya.
1: Oke, segitu Kak. Tidak saya bacakan semuanya, soalnya teksnya nggak lengkap.
2: Wah, Ria jujur li sampai merinding ya teman Pro 2. Wah, apalagi ngeliatin mungkin teman-teman Pro 2 yang ikut live TikToknya kita, yang ikutin live TikToknya kita pasti juga ngeliat nih ekspresinya Kak Vika gimana, sampai merah loh mukanya teman Pro 2 dari saking menghayatinya ya. Ah, Kak Isal.
3: Tapi kalau aku boleh jujur juga,
2: gimana?
3: Aku juga apa ya, dengarnya itu sedikit terbawa sih, padahal bukan juri nih. Ini yang mau ditanya sama Kak Vika, Kak, ini sedih atau ini puisinya?
2: Maknanya, biasanya kalau membaca puisi ini kita harus belajar dulu maknanya ya Kak.
4: Jadi untuk puisi ini, itu kan setelah puisi itu sampai ke pembaca, itu terserah pembaca menginterpresentasikannya itu gimana. Jadi kalau menurut saya puisi ini itu lebih ke sedih seperti itu Kak.
3: Gitu kan. Tapi dibilang sedih kayak suaranya Kak Vika tadi ada gelegarnya.
4: Tapi itu teknis.
2: Memang sih ya kalau Kak Vika sendiri nih, pas pertama kali belajar baca puisi kayak gitu, itu gimana sih Kak Vika cara nyatuin ekspresi kita? Terus kayak kita tuh kayak orang baca puisi tuh kadang tuh kita ngelihatnya ah ini kosong, oh ini ada nih, ada isinya gitu. Nah gimana tuh Kak Vika pertama kali atau enggak Kak Vika nih butuh berapa lama sih belajar sebuah puisi itu sebelum ditampilin?
4: Jadi mungkin saya bisa bilang jawaban-jawaban dari pertanyaan Mbak tadi itu tidak saya dapatkan secara instan. Artinya semua itu saya dapatkan setelah perjalanan yang panjang,
2: prosesnya
3: gitu ya.
4: Iya. Seperti itu.
2: Wah, berarti prosesnya panjang sekali nih Kak Vika.
4: Iya.
2: Karena sudah tadi udah bilang udah ikut puluhan kali lomba ya. Udah ikut puluhan kali lomba dan pasti ketemu dengan lawan yang berbeda-beda dong Kak Vika.
4: Pasti.
2: Wah.
4: Dan terkait berapa lama latihan itu sebenarnya tergantung dari kekuatan value dari lombanya Kak. Kalau misal seperti nasional ini saya gak bisa latihan hamin seminggu. Jadi lebih serius latihannya.
2: Lebih serius
4: waktu
2: lagi
4: itu,
2: ya.
4: Waktu itu persenasma saya sampai latihan hamin 2 bulan. Serius.
2: Wow. Itu yang dibaca selama latihan satu puisi yang sama atau beda-beda nih?
4: Karena ini dalam konteks perlombaan, jadi saya berusaha membaca puisi yang telah ditentukan itu, ditentukan sama panitia. Juga proses latihannya itu tidak hanya sekedar membaca Mbak, tapi ada latihan olah tubuh misalnya, itu untuk melatih gestur kita agar tidak kaku di panggung. Seperti itu. Ada olah vokal juga untuk menjaga agar vokal kita itu senantiasa selamat lah dalam pembacaan puisi.
2: Betul.
4: Ada juga latihan intonasi, latihan olah rasa. Intinya banyak lah yang saya lakukan. Kadang juga saya itu latihan lari sambil baca puisi seperti untuk melatih pernafasan.
2: Oke.
3: Akhirnya juga masuk penilaian. Makanya sambil belajar sambil lari gitu ya.
2: Tapi kan memang iya, teknik pernafasannya kita juga dinilai ya Kak Vika.
4: Iya. Dan teknik pernafasan itu juga bisa mempengaruhi terhadap intonasi.
2: Intonasi kita ya. Oke. Karena memang iya, kalau kita ngos-ngosan otomatis fokus kita sudah buyar.
4: Iya, benar-benar.
2: Ini kemarin pas lombanya jurinya dari mana aja nih Kak Fika?
4: Kebetulan saya tidak pernah melihat juri, tiga juri tersebut.
2: Terus tampilnya itu gimana kemarin?
4: Itu langsung bertemu di tempat Kak. Dan apa namanya ya, karena sebelum saya berangkat ke Peksi Minas itu ada yang namanya pembinaan oleh BPSMI Jawa Timur, karena kan akan mewakili Jawa Timur. Nah pembinaan itu saya di coaching lah, jadi nanti kamu tidak perlu bertanya siapa jurinya, intinya kamu mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik, seperti itu. Walaupun beliau yang nge-coach bilang seperti itu, saya juga pernah sempat itu nge-searching terkait juri-jurinya, dan ternyata biografi jurinya lebih ke akademis, bukan ke pembaca puisi seperti itu.
2: Wah, ini perlu juga ya kalau kita mau ikut suatu lomba, kayaknya perlu juga ya kita tahu backgroundnya si jurinya kita. Betul. Nih. biar gak ke gap ya nanti ya pas.
4: Iya.
2: Waduh, ternyata jurinya ini nih. Wah.
4: Iya, karena ada orang yang bilang itu baca puisi itu subjektif. Artinya kalau saya jadi juri, selera bacanya yang baik itu menurut saya yang seperti ini, yang harus teriak-teriak misalnya.
2: Benar.
4: Seperti itu. Ya akhirnya kalau kita berbicara masalah seni itu kan tidak seperti matematika ya Kak.
2: Iya, yang ada rumusnya ya,
4: iya,
2: dan sudah
4: satu,
2: pasti jawabannya.
4: Satu tambah satu dua. Iya. Kalau seni nggak bisa seperti itu.
2: Nggak bisa seperti itu ya. Memang iya sih, telinga orang kadang tuh beda-beda ya penilaiannya tuh, iya, teman Pro 2. Sama seperti suara kita. Beda-beda, beda orang, beda ini. Kalau katanya Cak Maturana teka alala pada Pak Embu lain.
4: Iya. bisa jadi
2: ya. Nah, Kak Isa lagi nih mungkin yang mau tanya.
3: Nah Kak Vika, kalau boleh tanya juga nih, kalau saat apa ya untuk membawa puisi itu tuh, kenapa memilih puisi itu Kak Vika di lomba gitu?
4: Karena menyesuaikan dengan karakter pembacaan kita Kak. Jadi kalau saya itu lebih memang ke pembacaan puisi yang bisa dikatakan puisi panggung, saya bilang. Karena saya membagi puisi itu ada dua, puisi panggung sama puisi kamar. Kalau puisi kamar itu saya kategorikan dengan puisi yang hanya baik untuk dibacakan seperti ini. Bulan, kau menganga di balik senja. Seperti itu, kayak hanya sekedar untuk mengisi video seperti itu. Itu bisa dibilang puisi kamar menurut saya.
3: Saya
4: itu tidak cocok untuk saya.
3: Berarti saya juga sering itu ngadukan itu juga puisi kamar.
2: Ya. Emang tahu. emang ngerti.
3: artinya enggak dia, itu gimana? Kan enggak butuh penghayatan.
2: Enggak butuh penghayatan. Enggak butuh penghayatan ekstra ya. Oke. Ria aja ini dengerinnya puisi kamar kayak gimana. Karena kalau orang awam itu kita enggak ngerti gitu. Apa sih bedanya puisi lawang sama aja kok gitu kan, kalau kita mungkin orang awam nih ya teman berdua. Nah ini buat Kak Vika mungkin ada tips and trick nih ya. Kadang kan ada teman-teman Pro 2 tuh yang dia tuh sebenarnya bisa punya jiwa seni tapi dia tuh masih malu gitu. Mungkin Kak Vika bisa kasih tipsnya yang pas, bisa flashback dikit lah pas pertama kali ikut lomba terus baca puisi di depan banyak orang itu gimana caranya lah, atau cara antisipasi grogi kamu atau gimana lah.
4: Kalau bicara masalah grogi ya Kak, jujur sampai sekarang itu masih ada. Meskipun berpuluh-puluh kali ikut lomba baca puisi masih ada.
2: Nah terus gimana nih?
4: Cuman ya karena sering ikut lomba akhirnya sedikit terkurangi lah seperti itu. Kalau dulu pas misal saya nomor urut 17 dan nomor urut 15 dipanggil itu saya sudah keringat dingin.
2: Udah grogi dulu dia.
4: Iya.
2: Iya, iya sih pasti udah mikirnya, aduh marenang kok.
4: Iya, iya benar-benar. Tapi sekarang sudah tidak, bahkan meskipun dipanggil saya masih lelet-leletan gitu. Untuk berusaha menenangkan diri.
2: Oke, istilahnya ngasih persiapan buat diri, iya, sendiri ya.
4: Betul.
2: Nah, ini buat adik-adik yang mau belajar puisi.
4: Sebenarnya,
2: ya. Ya, lanjut.
4: Gimana ini, kakak atau saya?
2: Lo enggak, lanjut ayo, Pika.
4: Sebenarnya bukan hanya dalam konteks baca puisi ya kak, tapi semuanya lah. Kalau mau progres, ya proses, jangan protes. Itu dari saya sih.
3: Setuju.
2: Wah, kalau mau progres, proses, jangan protes. Wah, ini kata-kata kita sore hari ini ya guys, dari Mika. Kalau mau progres, jangan protes, tapi proses ya teman perdua. Oke, artinya kita berproses terus, belajar terus, dan diasah terus kemampuan kita ya.
4: Iya, betul.
2: Nah, Vika, sebenarnya Vika sendiri kan malah kuliahnya PGSD nih. Nah, PGSD, kenapa sih kok gak ambil seni? Padahal udah menekuni seni ini, apalagi baca puisi ini dari SMP loh.
4: Iya, jujur saya gak expect akan berada di titik ini kak. Karena melanjutkan cerita yang tadi itu, akhirnya saya masuk kampus karena Sanggar Lentera itu. Tapi ada beberapa pernyataan-pernyataan yang membuat saya sedikit bimbang lah tentang UKM Sanggar Lentera itu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya saya memilih berjanji kepada diri sendiri dengan janji yang berbunyi seperti ini. Saya akan masuk Sanggar Lentera apapun yang terjadi, dan saya akan berjanji dan saya akan mengusahakan untuk berprestasi minimal satu setiap semester. Tuh,
2: minimal satu setiap semester.
4: Iya.
2: Satu semester 6 bulan ya.
4: Iya.
2: Artinya satu tahun ini 2 kali lah.
4: Iya.
2: Itu minimal loh Kak Isa.
4: Iya. Kan itu minimal juga loh. Goals itu harus tinggi lah kak.
2: Oke. Ya sih memang sih. Aduh, ini malaria ketampar nih sama Vika. Malah ketampar ya sama Vika ya. Kalau goals ini harus tinggi.
4: Iya, dan alhamdulillahnya sekarang memang lebih dari yang ditargetkan sejak awal.
2: Tahun ini. Ini masih tahun masih bulan 10 loh. Udah berapa prestasi yang kamu raih di tahun ini?
4: 13 sepertinya, Mbak. Tapi itu dari segi dari beberapa tingkatan sih, ada yang lokal.
2: Itu puisi semua?
4: Iya.
2: Puisi semua berarti Vika istilahnya Vika ini sudah berapa puluh puisi yang udah kamu baca dong?
4: Betul.
2: Wah. Merinding loh ya. 13 guys dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun ini, tahun bulan ini masih bulan 10 ya.
3: Iya, tapi artinya Kak Vika memang keren ya, sudah dibilang
2: keren banget.
3: Tapi
2: ya,
3: Kak Vika boleh dong kasih pesan juga nih. Kadang kan banyak nih juga teman-teman mahasiswa atau adik litingnya Kak Vika gitu kan. Jadi yang pengen apa ya? Bisa berani berprestasi gitu. Di bidang seni khususnya Kak Vika.
4: Pertama itu langkah awal yang harus kita tempuh menurut saya itu ada 3. Mencari minat, bakat, sama peluang. Yang mana dari 3 itu tadi yang bisa menuntun kita untuk mengembangkan diri. Kalau misal kita memang sudah punya bakat, ya sudah dikembangkan itu.
2: Wow.
4: Kalau memang kita tidak punya bakat lah artian, bolehlah kita berminat di apa gitu, misal di seni tari, misal di seni lukis, ya silahkan digali. Dan selanjutnya ya ada peluang, kalau misal ternyata peluangnya lebih mantap untuk berproses di cipta puisi misal, ya gak apa-apa, silahkan, seperti itu kak.
2: Oke. Wah, ini ya teman perdua buat kita-kita yang mungkin mau mengikuti jejaknya Kak Vika dalam 1 tahun ini, 13 loh, 13 prestasi yang udah
4: diatur. Bukan 1 tahun enggak, tapi selama kuliah.
2: Oh. Oke, selama
3: tapi
2: kuliah.
3: Tapi Kak Vika setuju nggak sih kalau orang seni ini pasti ada idenya gitu?
4: Setuju.
2: Nah. Idenya apa tuh? Contohnya, contohnya ide apa tuh?
4: Dalam artian apa dulu ini?
2: Nah, artian apa tuh?
3: Ya Kak terserah Isang. Kak Vika yang sekarang Kak Vika gulati gitu.
4: Untuk baca puisi sendiri, ya saya pengen mengembangkan baca puisi, cuma jurinya jangan orang-orang profesional. Artinya nah, gimana kenapa, kalau jurinya
2: kenapa tuh?
4: Misal bisa nggak kalau jurinya itu tukang beca, terus apa namanya pedagang gitu? Karena biar kita tahu kesenian yang bermasyarakat itu seperti apa.
2: Wow. Wow. Gong nih. Wah, gong nih. Memang iya sih ya. Kadang itu background itu kalau udah apa dia itu jurinya sudah menggeluti dunianya puisi itu pasti lebih dalam lagi ya.
4: Betul.
2: Tapi kalau untuk kita-kita yang orang awam ini kadang belum tahu nih apa sih maknanya. Kadang kita dengernya menurut juri itu bagus tapi ke kita kayak gitu. Iya kan?
4: Jadi memang benar-benar yang murni menurut masyarakat ya.
2: Murni menurut masyarakat.
4: Yang bagus seperti
2: itu. Iya. Ini istilahnya Vika itu mau ngajak masyarakat buat menyukai puisi ya. Iya. Buat menyukai puisi ya teman Pro 2.
3: Jadi memang di versinya Kak Vika memang seninya itu berpuisi kan gitu.
2: Berpuisi.
3: Tapi memang agak aneh kalau orang seni gitu. Enggak artinya gini Kak Ria, kayak teman kayak temanku itu kan dia ada di seni ini ya bidang kayak buat apa gitu Kak Vika. Jadi kalau sudah umpama nggak ada kerjaan, apa yang ada di depan mata itu jadi gitu, ya kan?
2: Kerjaan
3: dari orang seni gitu. Nah, kreatif. Gitu.
2: Tapi memang iya sih, anak-anak seni itu pasti yang namanya idenya tuh ada aja. Betul. Semua di depan mata dia tuh pasti jadi. Kayak dibilang kayak Vika sendiri misalkan tisu suruh jadikan puisi pasti jadi. Tapi Vika kedepannya nih Vika mungkin ada target kah atau target untuk ngasah kemampuan kah atau target perlombaan lainnya nih kedepannya?
4: Saya untuk hari ini dan kedepan itu lebih menargetkan karena masih juara dua ya Kak.
2: Kalau masih bisa, ya masih ya.
4: Kalau bisa di kesempatan selanjutnya bismillah semoga juara satu di nasional. Setelah
3: amin.
4: Itu berangkat ke internasional. Amin.
2: Harus dong, harus ke internasional dong. Tapi, karena dia ini sudah.
3: Tapi ngelihat keyakinannya Kak Vika insyaallah ini.
2: Mana? Iya dong. Amin. Karena udah banyak puluhan loh lomba yang udah dia ikutin loh. Nah, kalau harapannya nih kedepannya buat kamu sendiri kan kamu seperti tadi kan cerita kalau mencipta puisi kamu masih kesulitan. Nah harapannya mungkin kamu bisa lebih inikah mencipta puisi atau gimana?
4: Untuk kedepannya sepertinya saya menargetkan untuk menjadi kreator baca puisi.
2: Kreator baca puisi?
4: Iya. Konten kreator baca puisi. Saya ingin memperlihatkan diri saya di sosial media seperti
2: media,
4: itu. Mau menawarkan diri di sosial media. Karena sejauh ini kan mungkin hanya orang-orang di lapangan yang tahu saya seperti itu.
2: Kapan?
4: Ya,
2: pertanyaannya kapan tuh? Kapan itu akan terrealisasikan?
4: Nah itu sudah pernah mulai Mbak.
2: Terus
4: pernah buat video pas ngajar anak semada waktu itu dan videonya lumayan tembus jadi 2000 penyuka.
2: Nah kok berhenti? Kenapa nih?
3: Gak apa-apa sebenarnya Kak Vika dilanjut lagi. Kalau Kak Vika itu bingung dengan partner ajak dong kita. Gitu.
2: Iya dong. Kak Isal ini jago juga loh.
4: Bisa.
2: Nah iya kenapa tuh kok berhenti tuh? Kenapa stuck gitu loh?
4: Jujur waktu itu memang tidak terlalu memikirkan harus FYP lah, harus ini begitu. Karena platform yang saya upload waktu itu di TikTok kan. Cuman kebetulan karena waktu itu pas momen Artinya puisi yang saya ajarkan ke anak semada itu waktu itu buat event FSL 3N. Jadinya dijadikan referensi sama orang-orang.
2: Oke. Wah, nah iya nih, bisa siapa tahu kan pas momennya sekarang, momen sekarang apa? Momennya sekarang apa nih? Kahan kan?
4: Iyalah, bijasin.
2: Nah, siapa tahu kan malah kamu tembus lagi nih FYP lagi. Kapan dilanjutnya?
4: Kurang tahu masih kan.
2: Kayak mungkin masih ada target selanjutnya ya. Mungkin masih ada target yang lebih penting ya buat Vika ya.
3: Tapi Kak Ria lupa yang mau ditanyakan sama
2: apa?
3: Kak Vika.
2: Apa?
3: Ingin apa ya, sempat ternyang di otakku. Nah, apa? Siapa sih Kak Vika kira-kira penyair yang Kak Vika jadikan favorit?
4: Pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Karena bisa dibilang di titik ini tuh saya sangat bersyukur sekali saya mengidolakan Mas Mahendra Cipta. Mas Eeng. Dulu pas MTS dan SMA itu, Kak. Pas beliau itu jadi juri. Waduh, kok kayak Mas Eeng itu keren banget ya, gitu loh. Keren banget. Dan alhamdulillah gara-gara proses di Sanggar, saya bisa jadi partner prosesnya beliau, gitu loh. Artinya sering dimentori sama beliau.
3: Nah, yang ini lokal Sumeneb tah?
4: Iya.
2: Iya,
4: penyair Sumeneb.
3: Ya tapi kan ada memang gak ada di Sumeneb yang senior.
2: Iya dong. Apalagi Sanggar Lentera, ya kan. Nah, mungkin aja nih si Vika mau masuk Sanggar Lentera gara-gara dia.
4: Iya.
2: Kan benar.
3: Berarti ya kayak gitu ya.
2: Benar kan? Kapan-kapan lah ajak ke sini. Gitu duet gitu kan, kalian bisa kan saling saut-sautan puisi.
4: Wah, masih di bawahnya beliau.
2: Wah, siapa tahu aja nih. Wah, siapa tahu aja nih kayak yang nontonin nih Vika.
4: Beliau juga bisa dibilang penyair nasional. Itu loh yang main Po UFO.
2: Oke, yang dari Madura itu ya. Yeah. Wah, udah nonton belum?
3: Belum, cuma pernah sekilas sih gitu.
2: Iya, kemarin kan tempat ini seliweran FYP di medsosku. Betul. Ya, Fo UFO ya guys. Yeah. Wah, ini sang sosok penyairnya si Vika di teman produa segitu seperti itu ya teman produa. Waduh, banyak sekali nih. Kak Isal ada lagi?
3: Apa ya lagi?
2: Kayak apa lagi?
3: Aku pernah dengar gaya ini ya penyari apa itu yang senior yang bisa dibilang apa ya Zawawi Imron gitu kan.
2: Zawawi Imron.
3: Itu kan luar biasa ya karya-karyanya itu. Apa ya Kak Vika? Nanti insyaallah bikin target kayak Kak Zawawi Imron anu ya Pak.
4: Kalau Pak D itu lebih ke cipta kan. Sekalipun orangnya tidak keluar, tulisan-tulisannya itu tetap dibaca orang. Nah, kalau saya lebih kebaca. Jadi kalau gak ada saya ya gak bisa seperti itu.
3: Benar-benar sih Kak Ria.
2: Kayak
3: Pak ini Pak De Jawab Imron tuh kan seperti yang Kak Vika bilang,
2: pencipta dia ya.
3: Ada, tapi bisa dibaca. Gitu.
4: Iya, kalau saya kan lebih ke baca puisinya. Jadi akhirnya kalau gak ada saya ya gak ada
2: gitu. Gak ada gitu. Gak ada karena suaranya gak ada gitu ya. Tapi memang iya sih Vika. Mungkin nih siapa tahu aja nih Vika planningnya kedepannya berubah ya kan. Mungkin sekarang masih kesulitan untuk mencipta puisi. Siapa tahu aja dia malah tambah kreatif, malah mencipta puisi ya kan. Nah, kita gak ada yang tahu ya teman berdua. Oke deh, buat Vika nih targetnya kedepannya mungkin semoga aja di lomba-lomba selanjutnya kan katanya masih juara 2 guys. Masih guys. Jadi dia masih mengincar juara pertama ya, juara 1 nih. Mungkin aja nanti Vika bisa jumpa lagi sama kita. Betul. Di ceria juara pas. Betul. Menyandang juara 1 ya. Amin. Nah, harapannya Vika nih untuk teman-teman Pro2 selaku anak seni
4: tetaplah berkesenian, karena kalau kata Mas Eeng, cintai seni maka ia akan membalas cintamu.
2: Wah, jadi istilahnya nggak patah hati. Nggak patah hati guys. Wah, ini manis banget ya guys perjumpaan kita dengan sang pembaca puisi di Kak Fika di tahun 2022. Udah banyak sekali obrolan-obrolan positif kita Kak Isal.
3: Ya.
4: Apa?
3: Ya memang sudah kita dapat dari Kak Fika.
2: Apa dapat apa tuh? Ya, dapat apa?
3: Apa ya kayak bisa dibilang tips-tipsnya gitu kan sore hari ini gitu.
2: Dan juga tadi kata-katanya Kak Fika, kalau mau progres jangan protes, malah harus berproses ya teman berdua. Oke deh, buat Kak Fika terima kasih sekali nih udah mau berbagi ilmunya dengan kita, berbagi ceritanya dengan kita pas kemarin mengikuti lo Mbak ya katanya masih juara 2 dia menginjak juara 1 ya guys.
4: Iya, siapa sih Mbak yang enggak mau juara 1?
2: Tapi menurut aku juara 2 ini sudah gong banget loh, apalagi kamu sudah kemana-mana ngikut lomba nih sampai

0: ceria juaranya berjaringan Korwil 10 ya teman Pro 2. Kita jumpa lagi di ceria juara selanjutnya dan juga masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Mendengar kata Hari Kesaktian Pancasila, jangan langsung ngebayangin momen tegang pas upacara ya.
2: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Hari ini sebenarnya pengingat kalau bangsa kita punya modal kuat buat tata barengan. Mau ada drama atau isu apapun di luar sana, kita terbukti bisa lewatin itu semua karena punya pegangan yang sama. Buat kita sekarang, cara paling gampang buat ngejaga kesaktian Pancasila itu simple banget. Gak usah muluk-muluk, cukup dengan stop jempol kamu biar gak gampang kemakan hoax. Terus hargain pilihan hidup orang lain yang beda sama kamu. Sesederhana itu. Yuk kita bawa nilai-nilai ini ke obrolan nongkrong sehari-hari. Selamat Hari Kesaktian Pancasila ya guys. Tetap solid ya. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, selamat sore. Dan pastinya kita masih ada di sore ceria kali ini, masih bareng sama Safa juga. Ya, yang pasti aku juga ingetin untuk kamu nih, teman Pro 2, buat kamu yang penasaran juga sama perjalanan bidang radio Korwil 10 gitu ya. Catat jadwalnya, di mana tadi di 1 Oktober hari ini ya, teman Pro 2, ini adalah putaran kedua lagu pop daerah. Dan nanti di tanggal 6 hari tanggal 6 hari apa ya? Oh ya, hari Selasa, betul. Ini bakal masuk ke putaran ketiga gitu. Nanti bakal teman-teman bakal nyanyiin lagu challenge. Ini dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa nonton di TVRI Jawa Timur di program Spektrum melalui YouTube RRI Malang Official juga bisa, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang mau ikut memberikan dukungan atau vote, jangan lupa langsung aja teman Pro 2, ini vote-nya buat teman-teman dari perwakilan Malang ya. Ada Berka Alfiansyah dan juga Felicia Putri yang membawa nama RRI Malang gitu. Kita dukung supaya mereka bisa melaju ke tingkat nasional. Caranya juga gampang banget teman Pro 2. Tinggal buka aja websitenya di bintangradio.rri.id. Pilih vote sekarang, terus cari aja namanya Berkah Alfiansyah dan Felicia Putri, terus kasih vote kamu. Yang paling penting teman Pro 2, setiap akun punya 2 vote gratis setiap hari. Jadi jangan lupa, jangan lupa buat vote cuma sekali, harus bolak-balik teman Pro 2 ya. Jadi kita dukung terus untuk Berkah sama Felicia biar mereka mewakili Jawa Timur ke panggung nasional teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena banyak banget info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai jam 7. Dan sekedar informasi untuk azan maghrib, kali ini akan dikumandangkan jam 5 lebih 26 menit. So keep stay tune di Pro 2.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

nama ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Sore hari ini teman Pro 2 kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti teman Pro 2, kabarnya film Para Perasuk ini berhasil memborong penghargaan Asian Academy Creative Awards atau AACA 2026 ya, sebagai pemenang nasional atau National Winners asal Indonesia. Jadi karya besutan Regas Banuteja ini dapat sejumlah penghargaan termasuk Best Actor, Best Actress, sampai Best Feature Film, sekaligus bakal mewakili Indonesia dalam perebutan gelar Grand Final Winner, teman Pro 2. Asian Academy Creative Awards 2026 ngumumin para pemenang nasionalnya di hari Rabu kemarin. Ajang penghargaan ini mengapresiasi karya dan talenta dari 18 negara dan wilayah dalam 39 kategori. Dari keterangan resminya yang diterima oleh CNN Indonesia pun, Para Perasuk ini jadi pemenang nasional asal Indonesia ya, buat kategori Best Feature Film, dan bakal bersaing dengan film-film dari Asia Pasifik lainnya. Wah, keren banget. Dalam ajang ini pun Para Perasuk ya bakal bersaing sama The Shadow's Edge dari mainland China, Bison Kaalamadan dari India, The Wind Phone dari Jepang, sama Malam Terlarang dari Malaysia. Pesaing lainnya, teman Pro 2, ada juga Ain Matkarian dari Myanmar, ada juga Kontrabida Academy dari Filipina, dan Finalis dari Singapura, serta In Gods We Hide dari Taiwan. Cukup banyak banget ternyata ya. Gak hanya itu, film yang dirilis tanggal 23 April 2026 ini juga berhasil jadi pemenang nasional Indonesia buat kategori pemeran utama terbaik, which is like Angga Yunanda, teman Pro 2 ya. Dan sementara Best Actor, teman Pro 2, ini juga apa namanya ya Angga Yunanda tadi gitu Best Actor-nya. Terus ya, abis itu yang Best Actress-nya itu yang dapat adalah Anggun C. Sasmi, teman Pro 2. Luar biasa. Jadi ya kita kan tunggu bakal seperti apa. Semoga aja bakal bisa mengalahkan beberapa film-film feature lainnya, teman Pro 2. Alright, so jangan kemana-mana. Info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu, teman Pro 2, sampai jam 7 malam. Jadi pastiin terus kamu di sini.

0: Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Satu lagu yang bakal aku hadirkan, teman Pro 2, ini adalah dari Willy Sopak Cua ya, barengan sama Kai Hulu, yaitu Papa Mama Pung Pasang. Ini sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi juga kisah personal Willy yang memberikan nyawa di pesan lagu tersebut ya. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang jadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECRAF juga bergerak nih mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal ya. Ini menunjukkan bagaimana sih karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional serta memperluas jangkauan seni, juga merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. So, untuk kamu yang penasaran, gimana sih single dari Willy Sopak Cua barengan sama Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang, aku bakal hadirin untuk kamu. Here is it, enjoy this one.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Selamat sore teman berdua, selamat menikmati waktu sore kamu gitu ya. Udah 6:30 lebih, kayaknya saatnya untuk sekedar santai-santai. Atau bahkan mungkin teman berdua, kamu udah santai-santai tadi tapi mutusin buat kerjain tugas gitu ya di sore hari ini. Tetap semangat untuk kamu teman berdua. Yes, yang pasti ada informasi juga nih dari kisahnya Game of Thrones yang resmi bakal tayang di layar lebar. Jadi film pertama dari dunia Westeros ini akan tayang di 1 Juni 2009 bertajuk Games of Thrones Agents Conquest kayak gitu. Nah, Warner Bros ini ngumumin di hari Selasa tanggal 29 lalu gitu ya, kalau film ini bakal digarap oleh Owen Harris dengan naskah ditulis oleh Bo Willimon, teman produa ya. Pihak studio telah konfirmasi judul film yang berpusat di penaklukan Westeros oleh Raja Aegon I Targaryen ya di ajang CinemaCon awal tahun ini. Jajaran pemerannya masih belum diungkap ya teman pro 2, tapi yang pasti Hollywood Reporter juga menyebut wacana film ini udah bergulir ya selama lebih dari satu dekade, bermula sejak 2013 gitu, 2 tahun setelah adaptasi serial A Song of Ice and Fire itu pertama kali tayang perdana di HBO. Kala itu salah satu pencipta serial Game of Thrones, David Benioff dan juga Dan Weiss, juga sempat ngusulin sih kepada para petinggi Warner Bros supaya program yang populer ini diakhiri dengan 3 film layar lebar gitu. Dan serial Games of Thrones yang diangkat dari buku fantasi A Song of Ice and Fire karya George R.R. Martin ini nayangin episode terakhirnya di Mei 2019. Saat itu HBO tuh punya 2 serial Game of Thrones ya teman pro 2, House of Dragon ini udah capai sekitar 3 musim, sama A Knight of Seven Kingdoms yang udah sampai 2 musim tayang tahun depan gitu teman pro 2 ya. Harris pun juga kabarnya pernah nyutradarain episode A Knight of Seven Kingdoms, dan karya televisinya yang lain mencakup Mrs. Davis barengan sama Black Mirror. Sementara itu, Willimon adalah pencipta serial House of Cards dan pernah jadi penulis untuk serial Star Wars Andor, teman pro 2. Ya, jadi untuk kamu yang penasaran bakal seperti apa, tungguin aja. Ini kabarnya bakal tayang di tahun 2029 gitu, which is like masih lama banget gitu ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana teman pro 2, pastiin terus kamu station ya, karena info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu, masih di 87,9.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba. Melainkan, adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan selang.

kamu jam 8 sampai jam 9 malam, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu di sini. Have a great day aja, karena hari ini udah Kamis, habis ini mau weekend, teman Pro 2 ya. See you again next time.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya. Yang kemarin sih yang album CBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat kesitu juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu.
0: Bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus pak. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 92 ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal ekas mereka gitu kan.
0: Benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu, ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama
0: ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 08118101105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh. Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen dia nantang gitu. Range-nya soalnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nantang nih.
1: Pas diproduksi tang oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Halo Bang Rudy, apakah bisa terdengar suaranya? Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Pastinya kan pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin okay lah, gitu.
0: Udah magis jadi, emang, lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, okay, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya, sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya gak nempel gitu kan. Bener. Apaan gitu, lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau gak nempel gak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang gini, terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis itu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Ngawas-ngawas gitu tapi.
0: Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Okay. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, ya. Katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki.
0: Yes.
1: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai titik darah penghabisan ways. Saya terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku deh, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafe gitu. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2 itu. Bener. Di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Jadi dua lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya. Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar
1: kan.
0: Belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Okay, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah. Jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video clip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang.
0: Boleh lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya.
1: Apa offset? Iya. Benar kan? Menit 20.

0: underscore label. Eh bukan bukan, BCR underscore ya musik lah.
1: BCR di, musik ya.
0: Ya, akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
1: Betul sekali, eh bisa dicek sana.
0: Dan nanti satu lagi.
1: Oke, boleh.
0: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
1: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih.
0: Thank you.
1: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
0: Di BCR.
1: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
0: Rudy pamit.
1: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam, Tanah Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya, Ainur Fakih. Mengawali informasi pertama, siswa SD Islam Baitul Makmur Malang berkesempatan mengenalkan budaya Indonesia kepada peserta Culture Exchange Program International Youth Exchange atau IES Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan yang mengusung tema Voice Across Culture Inspiring Dialogues for a Sustainable Future mempertemukan siswa dengan 18 peserta internasional, 9 mahasiswa dalam negeri serta dosen dan staf Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Total peserta mencapai 44 orang. Interaksi lintas budaya berlangsung melalui sejumlah kegiatan, mulai dari ceramic painting, berbagi bahasa dan tradisi dalam intercultural talk, hingga permainan tradisional Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah penampilan siswa SD Islam Baitul Makmur melalui busana dan tari tradisional yang dipadupadankan dengan unsur tari modern. Sebanyak 15 siswa dari kelas 2 hingga kelas 5 mengikuti penampilan tari tersebut. Guru tari SD Islam Baitul Makmur Lisa Marwina mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi siswa untuk memperkenalkan ragam budaya Indonesia kepada peserta dari berbagai negara. Kepala SD Islam Baitul Makmur Dr. Hajah Pancayani juga berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan, membangun kepercayaan diri, serta mengajarkan siswa untuk saling menghargai dan berkolaborasi. Beralih ke informasi terakhir, Tahun Pro 2 masih dalam dunia pendidikan. Andre S.B. Hasugian, mahasiswa dari semester 7 pendidikan akuntansi Universitas Negeri Malang, terus menorehkan prestasi melalui berbagai kompetisi sejak awal masa perkuliahan. Dalam dialog sore ceria Pro 2 dari Malang, Senin 28 September 2026, Andre mengatakan keikutsertaannya dalam berbagai kompetisi menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan diri sekaligus membawa nama kampus. Salah satu prestasi yang berhasil ia raih yakni gold medal dalam kompetisi bertema lingkungan yang digelar di Universitas Gajah Mada. Bersama timnya, Andre juga mengangkat permasalahan ikan sapu-sapu yang dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Ide tersebut kemudian dikembangkan melalui riset dan mengacu pada berbagai jurnal penelitian sebelumnya. Dari hasil kajian, Andre dan tim melihat adanya potensi pemanfaatan kandungan ikan sapu-sapu sebagai bahan pelet pakan unggas. Andre juga mengatakan pengalaman mengikuti berbagai kompetisi turut memperluas wawasan dan mendorong untuk membanggakan dan mengembangkan ide di luar bidang studi yang ia tempuh. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia berencana bekerja terlebih dahulu sebelum melanjutkan di studi S2 akuntansi di Universitas Gajah Mada atau Universitas Indonesia dengan target memperoleh beasiswa penuh. Tanah Pro 2, sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan terus nantikan informasi-informasi terupdate. Nanti juga banyak sekali informasi serta keseruan bersama saya, Enur Fakih.

0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87.9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Terpro 2, selamat malam semuanya. Barengan Fakih di sini menyapa kamu Terpro 2 di hari Kamis malam. Kayaknya Kamis malam ini menjadi Kamis yang sangat spesial gitu ya di bulan ini. Karena kenapa? Karena memang Kamis malam itu menjadi malam yang mungkin menyenangkan. Besoknya udah hari Jumat dan lusa ini udah kamu libur semua Terpro 2. Dan mengingat hari ini udah tanggal 1 Terpro 2. Ini semangat-semangat awal bulan kembali membara, semangat-semangat awal bulan untuk jangan lupa ya untuk bayar-bayar kayak listrik, terus kayak Terpro 2 air, semuanya jangan lupa gitu ya. Tapi Terpro 2, ingat malam hari ini seperti yang mungkin kamu udah lihat gitu ya, kepoin juga di Instagram Pro 2 MLG, di akun Instagram kita gitu ya. Ada sesosok asik, sesosok nih pria berperambut panjang.
3: Benar-benar
2: berambut panjang, tapi ini gak menyeramkan, tapi ngademin ke hati melalui karya-karya Terpro 2. Yaudah, kita langsung sapa aja. Ada Mifar Suganda. Halo, selamat malam Mas.
3: Halo, selamat malam Pro 2.
2: Iya, Mas Mikfar, kabar baik malam hari ini atau pura-pura baik atau seperti apa nih?
3: Alhamdulillah baik. Meskipun enggak baik tetap harus semangat. Masih tanggal 1 ini.
2: Iya, masih tanggal 1 gitu.
3: Iya,
2: ya,
3: semangat
2: ya.
3: Lah.
2: Tapi kalau seniman enggak ngerti tanggal, Mas.
3: Iya, kadang iya. Udah hari apa ini? Tiba-tiba manggung lagi gitu.
2: Tiba-tiba manggung, Masya Allah gitu. Iya, luar biasa. Mas Mikfar Suganda, ini memang karyanya sangat luar biasa gitu ya. Tapi kan mungkin Mas Mikfar pengen kenalan sendiri ke teman-teman Pro 2 yang mungkin baru mendengarkan suaranya Mas Mikfar dan karya-karyanya Mas Mikfar.
3: Kenalin teman-teman, nama aku Mikfar Suganda. Mungkin lagu-lagu yang udah naik kayak Gemuruh Riu, Antihero. Tapi sekarang ada side job nih.
2: Okay.
3: Setelah jadi musisi, ada kesempatan buat nulis novel.
2: Masya Allah.
3: Bisa dilihat sekarang. Biasa. Jadi mungkin ini impian dari kecil ya, kayak jadi musisi hashtag sastrawan gitu ya. Okay. Jadi ya mungkin kalian bisa menikmati mendengar laguku sama baca novelku nanti yang judulnya Semesta gitu.
2: Oke. Kalau anak Gen Z tuh bilangnya double combo, Mas.
3: Double combo.
2: Iya, dengerin musik sambil membaca akhirnya merebis mili orang Jawa.
3: Iya. Membayangkan gitu.
2: Galau brutal.
3: Galau brutal.
2: Jawaan anak sekarang Gen Z tuh galau brutal gitu ya. Tapi Mas Mifar Suganda, ini sebelum kita masuk ke Semesta gitu ya. Dimana sebelumnya ini memang banyak banget audionya Mas Mifar Suganda ini dipakai di TikTok untuk galau-galauan gitu ya. Gimana perasaannya sebelumnya nih?
3: Pasti ya terharu banget ya. Soalnya awalnya bikin lagu pertama itu untuk healing diri sendiri ya. Jadi kenapa lagu gue tenang itu gak hanya sedih aja untuk menenangkan diri sendiri. Tapi sekarang terharu karena ternyata teman-teman juga suka, banyak yang bikin juga ada yang komen setelah dengerin hidupnya mulai lebih tenang. Untuk ya anak zaman sekarang mungkin itu ya, menemani life after break up gitu.
2: Asik.
3: Ya.
2: Iya, life after break up itu benar-benar kayak apa ya Mas ya, enggak ada spark gitu ya dalam hidupnya, enggak ada membaranya gitu.
3: Iya.
2: Ya. Tapi menyangka enggak sih Mas akhirnya lagu yang pertama tuh lagu apa Mas?
3: Yang pertama lagi itu Gemuruh Riu.
2: Oh, Gemuruh Riu itu ya. Oh, itu yang paling banyak viral banget ya di TikTok
3: viral
2: ya.
3: Viral banget, terus yang pertama naik lah, terus akhirnya yang lain itu
2: ngikut. Oke. Gitu. Jadi memang Gemuruh Riu ini enggak akan pernah terlupakan gitu ya di kehidupan Mas Mifar Suganda juga. Tapi menyangka enggak awal karya terus akhirnya sering dijadiin audio sound untuk galau-galau di TikTok gitu.
3: Jadi jujur mungkin kalau secara statistik enggak, tapi kalau lagu kan aku udah bikin lagu dulu kan banyak gitu kan. Tapi tiap dengerin itu aku yakin ini enak banget gitu. Jadi kayak ada perasaan tanggung jawab, masa lagu seenak ini aku dengerin sendiri gitu. Jadi gimana sih aku gak boleh malas lah buat jadi musisi profesional. Jadi harus mempromosikan lagu ini. Tapi kalau sampai angkanya segede ini nggak pernah nyangka gitu.
2: Aku tadi aja tadi kan kepo-kepo juga ya Mas. Sebenarnya kayak lagu itu memang nggak asing kan, memang Gen Z zaman sekarang tuh emang kayak gitu Mas. Tiba-tiba tahu lagunya tapi nggak tahu penyanyinya.
3: Benar.
2: Itu juga kan. Loh, ini kan yang sering FYP di TikTok gitu.
3: Dulu.
2: Oh ternyata ini punyanya Mas Mifar Suganda gitu kan. Tapi kalau dari flashback sendiri Mas, proses akhirnya mempublikasikan lagu itu kan sebelumnya memang kan suka nulis ya Mas Mifar ini. Dan akhirnya untuk oke deh, aku mau komersilkan ini semuanya. Awalnya dari mana nih Mas kepikirannya Mas?
3: Ini benar itu sih perasaan kuat saat ibuku udah sakit keras ya waktu itu. Jadi sebelum Gemuruh Riu naik gitu udah sakit keras, udah sering masuk ICU gitu ya. Jadi ada perasaan sekali lah ini aja aku banggain ibuku gitu lah. Jadi perasaan kuat itu pengen laguku dikenal banyak orang biar ibuku bangga. Jadi kenapa akhirnya di tahun Gemuruh Riu rilis, aku itu fokus di TikTok waktu itu.
2: Iya, iya.
3: Karena udah banyak banget cerita kan, bahkan temanku itu bukan musik, dia tuh kayak jualan kuliner gitulah. Ternyata sampai viral, sampai laris banget. Jadi aku mikirnya malah kuliner aja bisa, apalagi lagu gitu. Jadi benar-benar fokus ngonten di TikTok, mulai itu tiap hari ikut tren, sampai akhirnya laguku benar-benar naik. Jadi prosesnya panjang sih kak. Jadi dari lagunya dulu gimana, sampai promosikan lagu Gemuruh Riuh, ternyata makin lama kayak itu sih, kayak gelombang yang kecil semakin membesar gitulah.
2: Iya, ya, pelan-pelan yang, gitu ya masih.
3: Yang pakai satu, yang lama-lama
2: banyak
3: gitu yang ya suka gitu.
2: Oke, gitu kan. Apalagi kan lagu yang sangat relatable dengan teman Pro 2 itu easy listening juga gitu, yeah, lagu-lagunya Mas Mifar gitu ya. Nah, selanjutnya setelah Gemuruh Riuh akhirnya menulis Hero itu ya Mas.
3: Iya, Anti-Hero ya? Yang kedua.
2: Itu gimana nih ceritanya? Apakah juga ceritanya nyambung dengan lagu yang pertama?
3: Jadi ini beda. Terus sebenarnya kalau secara produksi udah duluan Anti-Hero. Cuma karena yang tadi kan ibu kan request lagu Indonesia kan. Jadi kenapa Gemuruh Riuh rilis dulu. Jadi kemudian mungkin Anti-Hero setelahnya. Jadi ini tentang, lebih tentang diriku sih kalau Anti-Hero. Sedangkan Gemuruh Riuh ada kayak perspektif followersku yang curhat, ada tentang ibuku, tentang keluarga kayak gitu. Jadi Anti-Hero, Anti-Hero lebih personal lagi gitu.
2: Lebih ke arah apa tuh Mas kalau Anti-Hero sendiri Mas?
3: Ini sebenarnya tentang cinta ya, cuma ada
2: cintanya yang sedih apa yang bahagia atau yang seperti apa? Cinta ini itu kan universal kan
3: ya. Rumit ya jadi. Ini kayak kalau kita pernah effort banget ke seseorang kita cintai cuma gak dihargai.
2: Asik.
3: Tapi uniknya lagu ini kayak 3 menit pertama itu kayak malu mengungkapkannya gitu. Jadi kayak lagu cinta biasa, tapi 30 detik terakhir kayak mengungkapkan selama ini aku capek loh kayak gini. Lihatin gak ada yang nyelamatin kamu selain aku gitu kan. Jadi kayak berani setelah capek selama ini unek-uneknya dikeluarkan di 30 detik terakhir kayak gitu.
2: Oke, kalau bahasa Jawa itu ya wes lah, selama ini tak pendem dhisik.
3: Iya, kayak selama ini capek ya aku ungkapin lah, selama ini kamu gak ngehargai aku kayak gitu.
2: Aku selama ini selalu menuruti apa yang kamu mau.
3: Bener.
2: Terus aku ya udah aku diem aja, memahami. Sekarang tolong dong pahami saya, asik. Gitu ya. Tapi aku pengen flashback sedikit gitu ya Mas, yang Gemuruh Riuh tadi juga terspil katanya ibu dari Mas Mifar ini pengennya lagu bahasa Indonesia.
3: Iya.
2: Tapi memang konsultasi tuh Mas ke, apakah kan anak cewek, anak cowok itu paling anti banget curhat gak sih Mas? Kalau ada Gen Z tuh bilangnya kayak gitu, kayak malu gitu mau curhat sama orang tua, apalagi ayah ataupun ibu gitu ya. Tapi dalam karya pertamanya itu yang Gemuruh Riuh, apakah Mas Mifar juga cerita kalau pengen ada
3: lagu lagi gitu?
2: Lagu
3: ya.
2: Lagi.
3: Enggak, ini ya sama kayak tadi, mungkin anak sekarang enggak pernah cerita. Tapi aku kan sebelumnya udah 3 album Inggris semua, Kak. Jadi kayak ibuku kesel gitu lah, kayak guyon juga bilangnya. Ibu itu enggak ngerti bahasa Inggris, coba dong sekali-sekali bikin bahasa Indonesia nyenengin ibu kayak gitu sih sebenarnya. Lebih ke sesimpel itu. Jadi mungkin enggak tersentuh juga ya apa? Ya coba sekali ini aja lang tau udah 3 album kan berapa puluh lagu itu kan, kayak nuruti diri sendiri selama ini. Jadi masa sekali aja gak mau gitu kan, kayak gitu. Jadi niatnya cuma itu, ternyata malah ingin doa dari ibu ya. Jadi malah lagu itu yang pertama naik kayak gitu.
2: Jadi sebenarnya simpel banget gitu ya. Mungkin ya sebagai orang tua yang mungkin dulu tidak begitu into belajar bahasa Inggris, pengen dong anaknya nyiptain karya yang bisa dinikmati gitu. Tapi sempat dengerin?
3: Sempat, jadi awal-awal lagunya naik lah. Mungkin sebelum puncaknya sempat dengerin, akhirnya
2: gimana tanggapannya waktu itu Mas?
3: Ya itu sedih banget sih kak. Jadi waktu nanggap itu di berbaring di atas kasur
2: gitu
3: rumah
2: ya,
3: sakit gitu lah. Terus sambil senyum, akhirnya kamu sukses nak, meskipun ibu udah gak lama lagi. Terus aku bilang jangan gitu dong.
2: Iya, aku pernah di posisi seperti itu juga.
3: Terus aku bilang kayak ibu hidup 1000 tahun lagi dong, kayak gitulah. Itu salah satu liriknya masuk di semesta itu kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi kayak gitulah. Untuk menyemangati hidup seseorang kayak gitu.
2: Mungkin dari Gemuruh Riuh itu banyak banget orang mengartikan gitu ya Mas. Baik itu juga kehilangan seorang yang dicintai, seorang pacar, seorang sahabat mungkin ya. Jadi universal gitu ya, kehilangan yang secara universal, atau merasa dirinya itu benar-benar kayak gak ingin gitu kan ditinggalin sama orang-orang yang ia cintai gitu kan. Terus akhirnya di apa yang hero itu mas, anti hero ya? Anti hero itu naik juga nih mas. Percaya lagi nggak mas? Kayaknya semuanya naik gitu mas. Dua-duanya itu benar-benar kayak itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya?
3: Iya. Bener sih kalau anti hero juga beda banget. Soalnya personal itu kayak ke seseorang yang aku sayangi cuma dulu nggak direstui. Jadi mungkin hubungannya lebih ke ibu dulu nggak ngerestui cewek yang aku suka gitulah. Kenapa anti hero juga tercipta? Ini emang berat banget waktu bikin. Aku juga pengennya happy ending gitu kan.
2: Cuma ternyata
3: real life-nya sedih. Jadi mungkin jadi seniman kan aku kan kayak menyampaikan makna gitu kan. Kebetulan aja lagunya lagi sedih gitu. Jadi bukan enggak ada intensi kayak pengen sedih buat viral, enggak sih. Emang niatnya tadi
2: dari
3: kan
2: hati,
3: dari hati.
2: Kayak bener-bener kayak seniman itu selalu mengkaryakan sesuai dengan hatinya.
3: Iya, gitu. Sedang sedih ya udah keluarnya sedih gitu. Soalnya aku kayak gendernya enggak terpatok gendernya sih. Kayak maknanya dulu, nanti kalau contoh maknanya sedih ya udah kayak liriknya, notasinya ikut sedih kayak gitu.
2: Oke, jadi benar-benar kayak sebenarnya dalam banget gitu ya mas artinya gitu mas. Oke, baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita malam hari ini, kita juga akan tanya sebenarnya apa sih alasan dari mas Wikwar Suganda ini memutuskan untuk menjadi penulis gitu. Itu kan juga cukup unik juga ya mas ya, seorang penulis lirik tiba-tiba menjadi penulis novel gitu. Ini lebih ke novel nih mas ya?
3: Novel
2: kalau lebih ini. Lebih ke novel gitu ya. Oke, namun sebelum itu Tuan Pro 2, aku yakin kamu juga penasaran gitu ya, seperti apa lagu dari Gemuruh Rio. Ya udah kita dengerin bersama Tuan Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di sini.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Dan Pro 2 kamu masih barengan kita berdua di sini barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang pengen menyapa-nyapa secara langsung gitu ya di malam hari ini, boleh banget langsung chat aja di 081 5 3 kali 600 879. Dan Pro 2 tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol gitu ya, teman Pro 2 ya, dengan Mikfar Suganda terkait dengan lagu-lagunya yang sangat viral banget di sosial media. Kali ini aku tuh kepo banget gitu ya Mas Mikfar ya. Ini kenapa nih akhirnya langsung banting setir juga gitu ya. Sebenarnya bukan banting setir ya, kayak melebarkan gitu ya karya-karyanya dengan tulisan novel gitu ya, yang memang berjudul Semesta Ini gitu.
2: Jadi mungkin karena aku dulu kan kuliah di sastra Inggris kan,
1: backgroundnya.
2: Jadi mungkin karena skripsi itu analisis novel, jadi ada kayak impian kecil, bisa gak ya nulis novel. Cuma aku simpen aja, soalnya fokus musisi kan. Tapi ternyata kemarin ada kesempatan, itu karena juga dari musisi juga. Jadi yang suka lagu-laguku itu ada yang komen. Katanya liriknya puitis banget, novelable banget gitu lah. Kemudian aku reaksi sengaja. Emang dulu pernah ada yang nawarin kak waktu kemudian naik untuk nulis, cuma kata-kata pendek gitu lah. Waktu aku pengen novel, gak lanjut gitu. Terus aku reaksi, ayo The Power of Netizen bikin aku bisa nulis novel, kayak gitu lah. Ternyata video itu gak FYP, tetapi mengarah ke pendengarku yang kerja di penerbit. Dia suka banget laguku, terus merekomendasikan aku ke editornya gitu lah. Akhirnya kita dipertemukan, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Aku mau nulis tapi novel kak, kayak gitu lah. Akhirnya aku ceritakan rangkuman cerita Semesta Ini. Ternyata beliau setuju. Akhirnya bisa nulis novel. Yang menurutku terima kasih untuk Kak Novi ya, yang suka laguku, yang merekomendasikan aku ke editor penerbit Aksara Plus itu. Untuk akhirnya bisa menulis novel
1: kayak gitu. Akhirnya juga terwujud juga gitu,
2: terwujud
1: ya
2: juga.
1: Impian yang memang dari dulu pengen banget gitu ya kayak. Karena memang menulis novel itu juga gak gampang ya kayak. Nih apa perbedaannya ketika Kak Mikfar sendiri menulis lirik lagu gitu ya dengan menulis novel nih?
2: Yang lirik menurutku kalau istilahnya kayak sprint pendek gitu ya. Jadi kita memberikan diksi terindah tapi dalam waktu yang cepat gitulah, karena lirik kan. Tapi kalau novel itu kayak maraton. Jadi perjalanan panjang, harus konsisten tiap hari. Kalau enggak mood ya harus dimut-mutin. Soalnya kan harus cepat selesai kan. Ini 300 halaman sih ya. Tapi aku untung ada kayak pemikiran itu. Jadi maraton itu gak harus tiap paragraf itu kan diksinya indah. Yang penting kan harus rapi,
1: sampai gitu ya kayak.
2: Sampai alurnya itu make sense gitu lah. Yang penting itu nyawanya udah ada tuh, kayak premis rangkumannya. Jadi bagaimana kita harus konsisten sampai 300 halaman itu selesai. Dan juga harus apa ya, profesional juga ke editor. Itu kan kayak ya menurutku editor itu kayak dosen pembimbing gitu ya.
1: Yang ngejar gitu ya kayak, ngejar deadline.
2: Kalau
1: gitu,
2: revisi juga harus legowo. Perbaiki lagi sampai sesuai sama editornya gitu lah.
1: Jadi
2: butuh kesabaran lebih tinggi lah kalau novel. Jadi
1: jadi benar-benar kayak kita gak bekerja sendiri kalau novel gitu ya. Perasaannya kakak tuh merasa kayak kita banyak tim yang harus benar-benar kayak diperhatikan juga gitu.
2: Soalnya ini kan menurutku tanggung jawab sih. Soalnya aku kan udah ngeiyain kan. Masa iya-iya aja cuma gak selesai-selesai kan novelnya. Aku juga menghargai pendengarku yang Kak Novi itu. Dia udah merekomendasikan aku, masa aku itu gak kayak gak maksimal gitu lah. Jadi kan aku akan mengecewakan pendengarku gitu. Jadi gimana caranya aku udah ngeiyain, aku udah komitmen. Jadi gimana caranya aku harus menepati janji lah kayak gitu.
1: Iya gitu kan. Kalau dari proses dari awal sampai akhirnya terbit hari ini gitu ya, kayak bisa dibaca dengan oleh pendengar juga, berapa lama kak proses Semesta Ini?
2: Alhamdulillah lumayan cepet ya. Saya mungkin karena ditekan juga ya. Sekitar 3 bulan kayak, Mei sampai Agustus.
1: Agustus akhirnya rilis.
2: Sekitar
1: gitu
2: ya. Satu minggu satu bab gitu.
1: Satu minggu satu bab.
2: Rilisnya masih September. Jadi mungkin butuh waktu sebulan buat ngeditnya lagi lah.
1: Final revisi gitu ya kayak gitu. Ingat gak sih pertama kali kata yang terungkap di novel itu? Pasti menjadi kalimat yang gak bisa terlupakan gitu ya. Gimana kamu memulai pertama kali dalam satu buku gitu ya?
2: Ini aku menceritakan malah bukan tentang novelnya lagi, kayak flashback dulu. Ini kan karena cerita quarter life crisis kan.
1: Iya.
2: Jadi kehidupan setelah mulai kerja pertama, terus disuruh nyari jodoh. Tapi itu akhirnya flashback pas wisuda, jadi hari wisudaku. Jadi itu ya tentang ibu juga sih, kayak ibu waktu itu lagi sakit kan. Tapi maksain diri buat datang ke wisuda. Padahal di rumah sakit, jadi dia berdiri di depan
1: gerbang
2: gitulah. Terus aku meluk, nangis kayak gitu. Jadi kata-kata kayak gitulah. Kita berpelukan, aku udah gak peduli diliatin orang-orang. Aku selama ini gak pernah nangis, ini pertama kali nangis di tempat umum. Jadi cerita kayak gitu untuk prolognya kayak gitu.
1: Jadi seorang laki-laki yang kelihatan tegar banget, akhirnya runtuh juga gitu ya, di hari itu gitu ya. Nah itu menjadi awal atau momen gitu ya kak, yang akhirnya tertuang juga di semesta itu gitu ya, di novel semesta itu.
2: Kayak pembuka sebelum ke cerita aslinya kayak gitu.
1: Itu kan nge-recall ya kak ya, nge-recall ingatan kakak banget waktu pertama kali dinyatakan lulus kuliah. Itu menurut saya kan tanggung jawab ya kak ya.
2: Lulus kuliah
1: itu berbeda dengan lulus SMA gitu ya. Lulus SMA, aku besok masih dapat uang jajan nih gitu. Tapi kalau lulus kuliah kan mau minta jajan pun juga mikir-mikir nih ya gitu kan, kita udah dewasa. Nah itu kan ke-recall momen yang benar-benar kayak gak bisa dilupakan. Akhirnya mau dituangkan dalam satu karya, sedih lagi atau gimana nih perasaan?
2: Sedih lagi, justru itu
1: gimana nih perasaannya?
2: Nangis sambil nulis. Jadi aku tulis juga, aku menulis ini sambil nangis juga. Terus akhirnya setelah nangis itu kayak ada quotes. Jadi kalau wisuda itu aku anggap kayak tamat adalah awal. Jadi kita nganggapnya kan tamat kan
1: Wisudanya gitu ya.
2: Padahal itu awal dari dunia kerja gitu lah. Jadi itu juga jadi salah satu judul di bab berapa gitu lah. Ada tamat adalah awal. Karena menurutku selama kita masih hidup itu gak akan pernah berakhir kayak gitu.
1: Gitu kan, mix feeling lagi nih, nge-recall lagi nih.
2: Itu kayak cuma itu datang jawab lagi. Jadi
1: nggak bisa nih di skip gitu ya.
2: Harus ditulis meskipun sedih kayak gitu.
1: Nih kak, mungkin buat pendengar teman Pro 2 yang ingin membaca gitu kan semesta ini dalam bentuk novel gitu ya, apa sih yang mungkin bisa disampaikan gitu ya, yang mereka akan dapatkan gitu ketika akan membaca ini gitu kak?
2: Yang pasti pelajaran kehidupan sih, karena ini kan mungkin kalau zaman sekarang kan cowok bingung gitu kan. Karena quarter life crisis kan pasti cowok atau cewek lah itu kan masih bingung masa depannya, pengen kerja apa sih yang cocok sama aku kayak gitu. Mungkin udah dituntut kapan nikah kayak gitu kan, masih bingung siapa nih jodohku kayak gitu.
1: Tapi, sampai sekarang masih ada pertanyaan kayak gitu atau udah final tuh pertanyaan itu kak?
2: Udah enggak, cuma lebih tahu harus gimana, terus kapan, contoh cari jodohnya kapan, cari apa fokus kerjanya kapan, udah yakin lah. Jadi awalnya mungkin masih cowok bingung, tapi endingnya udah lebih tegar.
1: Gak bingung lagi.
2: Udah gak bingung, udah tahu kak. Kayak momen, wah sekarang lagi fokus karir gitu lah.
1: Jadi kalau ditanya tetangga kayak masih ada jawaban gitu ya kak ya?
2: Udah ada jawaban, udah tegas, udah gak kayak mikir dulu apa ya.
1: Apa ya, gitu. Kapan ya gitu ya. When ya kalau anak zaman sekarang.
2: Kayak perubahan dari fase belum dewasa menjadi lebih dewasa kayak gitu.
1: Nah ini juga ada pendengar yang tanya gitu kak ya. Kak Mifar ini menulis lagu dan juga menulis novel tentunya punya tantangan berbeda ya, hampir sama ya dengan pertanyaanku tadi sebenarnya. Menyampaikan perasaan dalam beberapa menit atau membangun cerita panjang lewat novel, itu sebuah pertanyaan atau pilihan nih ya?
2: Memilih itu ya.
1: Iya, enggak, maksudnya mungkin ini ya kak ya, mungkin ini pertanyaannya lagu itu kan hanya beberapa menit ya, mungkin 4 menitan, tapi harus kompleks gitu kan untuk memasukkan unsur yang pengen disampaikan. Sedangkan cerita panjang atau novel ini mungkin panjang ceritanya gitu ya. Lebih sulit mana nih kak membangun rasa lewat karya yang mungkin bisa didengarkan melalui lagu atau yang durasinya hanya sebentar, atau justru lewat karangan atau tulisan yang memang benar-benar panjang bisa dinikmati
2: yang
1: ceritanya?
2: Menurutku lebih sulit lagu ya. Jadi lagu itu kayak awal menurutku ya. Mungkin cara aku nulis kan kayak gitu, lagu dulu, ceritanya dulu. Kayak menurutku lagu itu rangkuman kan, rangkuman awal cerita awalnya gitulah. Kalau novel itu detailnya. Jadi dari lagu aku perluas lagi, perdalam lagi. Jadi kalau dari aku sih, kalau gak ada lagu gak bisa nulis novel gitu. Soalnya core-nya itu dari liriknya itu. Soalnya mungkin dari kecil aku suka nulis puisi gitu kan. Puisinya dulu tentang apa nih, mau cerita apa, baru mau panjangnya di novel. Jadi kenapa nulis novel itu lebih cepat 3 bulan mungkin karena udah ada ceritanya. Kita tinggal ngembangin lagi, tinggal menyelesaikan apa yang udah dimulai gitulah.
1: Oke, jadi sebenarnya kayak untuk lagu itu mempunyai kesulitan tersendiri, gitu ya. Tapi memang kalau dari cerita kami Far sendiri, dua-duanya juga mempunyai titik kesulitan masing-masing,
2: masing-masing.
1: Gitu ya. Oke, dan selanjutnya nih ada juga yang tanya gitu kan, Kak, di mana dalam pembuatan MV yang Semesta gitu kan? Ini langsung ke Semesta, katanya ada udah ada yang lihat gitu Kak di YouTube-nya.
2: Iya,
1: gitu,
2: udah.
1: Dengan konsep teatrikal perjalanan kehidupan manusia dari lahir sampai kematian. Kenapa konsep besarnya memilih itu gitu Kak?
2: Jadi mungkin karena awalnya temanya emang semesta. Jadi aku di novel ini juga ada definisi semesta itu kayak dari awal kita kelahiran. Jadi contoh saat perjuangan ibu kita melahirkan kita, terus masa sekolah sampai wisuda. Ternyata kan gak berakhir juga kan. Terus ada dunia kerja, terus kerja dituntut nikah, punya anak, sampai kematian. Setelah kematian masih ada lagi nih
1: pertanyaan-pertanyaan lahirnya,
2: afterlife gitu. Di ya harapan kita pasti surga sih. Jadi ada mini album di sini Semesta Nirvana. Jadi ini mencakup semua kehidupan dari kelahiran sampai kematian. Jadi aku menulisnya juga yang bisa mewakili semuanya lah dalam satu lagu itu.
1: Jadi kayak langsung dirangkum gitu ya.
2: Dirangkum semua.
1: Kayaknya ini unik banget tahun Pro 2, tapi tadi udah kesepil dikit bahwanya Semesta tadi ada MV-nya dan menggambarkan kehidupan siklus manusia juga gitu manusia. Kan. Dan kita nanti akan tanya-tanya terkait dengan Semesta Nirvana gitu ya. Ini seperti apa nih Semesta Nirvana tahun Pro 2? Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu satu lagu dari kami Farsuganda, ada Antihero.

0: Hunter Baikamo.
1: Tahun produser sumpah itu lagunya tadi magis banget gitu ya, banyak sekali arti-arti indah gitu yang ada di liriknya gitu ya Kak Mifar gitu ya. Kak Mifar, ini sebenarnya tadi kita kembali lagi gitu ya ke semesta Nirvana, itu sebenarnya seperti apa nih Kak, kalau bisa digambarkan secara umum nih Kak?
2: Secara umum ya pasti itu ya, mencakup semuanya dari kelahiran sampai kematian. Jadi harapannya aku nulis semesta ini untuk menyemangati teman-teman untuk hidup sih. Jadi karena inspirasinya juga bukan dari aku aja. Awalnya ini malah lagu inspirasi. Kemarin kan ada yang viral kan, yang Jembatan Cangar. Ada yang request nulis tentang mawar hitam. Tapi setelah aku menulis, aku merasa aku gak ingin mengangkat kesedihannya. Tapi aku ingin memberi solusi untuk menyemangati kita untuk hidup lebih lama. Itu kenapa ada lirik aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi bukan artinya 1000 tahun lagi, tapi hiduplah selama mungkin sampai ajal yang menjemput. Terus ada kata lirik terima kasih telah terlahir di dunia ini. Jadi itu kayak bersyukur bahwa kita udah hidup nih. Itu juga bisa ke orang yang kita sayang. Makasih ya sayang udah lahir. Bisa untuk anak kita nanti, makasih ya udah lahir di dunia ini, aku bersyukur banget. Jadi untuk menggambarkan bahwa kalian tuh gak sendirian di dunia ini, ada loh yang bersyukur kamu hidup. Kamu jangan pernah merasa bukan ada apa yang gak ada artinya lah hidup di dunia ini. Jadi untuk menyemangati teman-teman yang mungkin sedang nyerah, untuk tetap jalani hidup. Soalnya pasti yang aku jelasin tadi lah, hidup semesta itu pasti ada gak enaknya. Jadi telan pahitnya sampai kita itu menemukan kebahagiaan di dunia ini. Atau mungkin kalau gak bisa nemu di sini, masih ada afterlife, yaitu semoga kita bisa masuk surga. Jadi kayak gitu.
1: Oke, itulah inti dari Nirvana, semesta Nirvana itu. Kalau lagu dari semesta nih Kak, yang paling baru banget, masih anget banget gitu ya Kak. Ini menceritakan tentang apa? Memang hampir sama gitu dengan
2: EP-nya. Hampir sama itu tadi. Mungkin karena semesta Nirvana kan mini albumnya,
1: EP-nya gitu nanti.
2: Kalau semesta ini lebih ke realita kehidupannya. Jadi itu tadi untuk fokus masih hidupnya. Jadi kenapa yang aku promoin atau aku kenalkan dulu semestanya juga. Juga sama kayak seperti kehidupan. Kita gak mungkin langsung ke Nirvana kan. Jadi kita harus menjalani kehidupan dengan segenap hati dulu, dengan perjuangannya, naik turunnya. Setelah semesta ini selesai, dunia sementara ini selesai, kita akan menemukan Nirvana yang kita cari nanti. Jadi kayak gitu.
1: Oke, nah kalau dari semesta sendiri kan cukup dalam juga gitu ya artinya gitu kayak. Ada gak sih satu memang benar-benar yang menjadi objek gitu Kak, saat menulis lagu dari semesta ini?
2: Yang mesti aku membayangkan diriku di titik terendah sih. Jadi contoh kadang kita ngerasa titik terendah itu waktu gagal semuanya. Contoh di novel ini juga ada kok, di titik terendah menurutku waktu kita gagal di kerjaan, mungkin di waktu yang sama gagal di cinta, terus keluarga mungkin aja nggak broken home, tapi contoh kita lagi merantau lah, terus mau pulang itu juga malu kan, nggak ada yang bisa dibanggain gitu kan. Ngerasa semuanya itu gagal, terus masih mencari ngapain ya aku hidup di dunia ini, alasanku apa ya. Jadi di momen itu aku ingin lagu ini untuk mengingatkan kita kembali, ternyata hidup itu anugerah loh dari awal. Mungkin kita lupa karena sedang sedih, sedang sakit. Jadi ada momen sebenarnya kita udah menjalani anugerah ini, cuma mungkin lupa, jadi kayak gitu.
1: Kalau dari semesta sendiri yang lagunya gitu ya Kak ya, itu prosesnya juga cepat atau seperti apa nih Kak? Hingga rilis gitu ya.
2: Orang-orang bilangnya cepat, cuma menurutku lama. Jadi 2 bulan ya. Jadi 2 bulan, yang lama itu liriknya. Karena menurutku ini lirik terberat yang aku bikin, karena dari temanya udah susah banget. Jadi kan punya teman produser kan, dia bilang masa tema seberat ini lirikmu ecek-ecek gitu kan. Jadi bener ngasih yang terbaik lah. Mungkin dengan pengalamanku berpuluhan tahun sih, karena aku bikin lagu dari kecil kan. Jadi mungkin aku udah siap untuk dengan tema seberat ini nulis lagu sebaik mungkin. Kayaknya menurutku nulis paling susah kan bukan diksinya aja yang indah kan. Gimana caranya diksi indah tapi mudah dimengerti orang lain. Mungkin dari kata-kata yang sederhana tapi maknanya itu dalam dan luas. Jadi yang kata adalah aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi kayak gitu, lirik-lirik sederhana yang tapi kalau dibaca lagi, diperdalam lagi tuh dalam banget, jadi kayak gitu.
1: Oke, gitu ya. Tapi waktu nulis sempat ini nggak, Kak? Maksudnya kayak sempat baper gitu nggak sih ke diri sendiri?
2: Ini kayak, ya mungkin kebalikan dari Gemuruh Riang Hero kan aku sedih. Ini kayak momen bangkit gitu lah.
1: Iya.
2: Jadi momen dari sedih ke fase bangkit, fase
1: bahagia
2: gitu ya. Fase menerima lebih ya. Awalnya menerima, akhirnya ya udah aku bangkit. Jadi kayak lebih kuat. Ya udah, aku tahu kalau semesta itu sakit, semesta itu banyak gak enaknya. Cuma aku lanjut nih, aku udah kuat sekarang. Jadi kayak gitu, ada vibes yang mengajak juga untuk teman-teman untuk semangat. Jadi kenapa kayak di lirik aku ingin hidup abadi 1000 tahun lagi tuh, aku gak nyanyi sendirian di situ. Ada kayak paduan suara yang nyanyi bareng. Jadi aku harapannya, aku membayangkan nih waktu manggung itu kita nyanyi bareng gitulah.
1: Oke.
2: Kayak kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Ayo hidup lebih lama, kayak gitulah, untuk ngajak penonton juga bareng-bareng saling menguatkan. Jadi kayak gitu.
1: Jadi pengen dinikmati bersama-sama.
2: Bersama-sama.
1: Gitu ya, Kak. Oke. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir gitu ya di edisi malam hari ini gitu, Kak Mifar Suganda. Ada gak sih yang ingin disampaikan gitu, entah ke seseorang atau ke semesta atau ke diri sendiri gitu ya, dari perjalanan ke Kak Mifar Suganda dalam berkarya gitu, apalagi lagu-lagunya yang sangat diterima oleh masyarakat gitu.
2: Yang pasti harapanku itu sih, ini kan aku udah ada janji nih sama almarhum ibuku sebelum dia meninggal, itu bikin biografi novel gitu lah, tentang dia. Jadi harapan yang pasti yang pertama adalah semoga novel ini bisa bestseller. Jadi ada kesempatan untuk
1: nulis
2: novel
1: ya,
2: lagi sampai aku bisa nulis novel tentang ibu.
1: Oke.
2: Kemudian juga ya terima kasih lah untuk teman-teman yang pendengar yang udah dengerin laguku. Bahkan ada yang percaya sampai ngerekomendasikan aku nulis. Padahal kan nggak tahu aku bisa nulis novel apa enggak kan.
1: Iya.
2: Ternyata dia percaya dan aku lakukan terbaik untuk kepercayaannya, jadi kayak gitulah.
1: Okay.
2: Aku berikan berkali-kali lipat lah kalau dipercaya orang kayak gitu.
1: Iya, oke. Okay. Kak, mungkin teman Pro 2 selain bisa mendengarkan dari Pro 2 Malang untuk karya-karyanya termasuk Semesta ini gitu ya, bisa didengar di mana aja?
2: Yang pasti di Spotify, di Apple Music, di YouTube juga. Namanya sama semua Mifar Suganda. Terus kalau novel itu juga gampang di sosial mediaku. Nanti ada bio di situ, link tree. Jadi satu link itu bisa
1: banyak gitu.
2: Banyak gitulah. Di, mungkin aku aja, nama aku kan susah ya. Mifar Suganda, Mighfar Suganda. Jadi silahkan dengerin laguku atau membaca novelku.
1: Oke, ini menjadi persembahan gitu ya untuk kamu sama Tanpa Pro 2, spesial banget karena kamu Mifar Suganda ini akan langsung menyanyikan. Okay. Gitu ya buat kamu. Oke, Tanpa Pro 2 and this is Mifar Suganda.

Boleh dong beri tepuk tangan. Una, beli tepuk tangan dong, Una. Luar biasa, thank you banget. Kami Persuganda udah main-main ke Radio Pro 2 Malang dengan cerita yang sangat, ya, big feeling ya aku bilangnya, yeah, gitu ya. Terharu, bangga, bahagia, akhirnya bangkit gitu. Bangkit. Thank you so much. Dan kita tunggu karya-karya selanjutnya, yeah, di Radio Pro 2 Malang. Dan buat Kak Mifar Suganda, enjoy Malang. Selamat menikmati Malang juga. Dan kita akan menikmati karya-karyanya Kak Mifar selanjutnya. Sekali lagi terima kasih ya Kak Mifar ya, udah main-main ke Radio Pro 2 Malang. Teman Pro 2 mungkin Kak Mifar Suganda pamit gitu ya, tapi Faki masih setia nemenin kalian dengan berbagai cerita seru di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam Teman Pro 2 sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat.

UFM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Tarung Brodo di malam hari ini, Fakih Mahasistia nemenin kalian semuanya di JK Malam. Jangan galau malam-malam. Ingat, gak boleh galau Tarung Brodo 2 malam-malam lagi gitu ya. Di Kamis malam ini Tarung Brodo 2, banyak banget cerita-cerita seru yang mungkin bisa kamu ceritakan di sini bersama dengan Fakih. Langsung aja chat di 0815-3x600879. Kita nanti cerita apa aja Tarung Brodo 2, banyak banget gitu ya. Kira-kira di weekend kali ini adakah asik, adakah inspirasi-inspirasi untuk meluangkan waktu bersama dengan orang-orang tersayang? Kalau kamu gak punya orang tersayang, ya gak apa-apa, sayangi aku aja Tarung Brodo 2. Sayangi Pro 2 RRI Malang, sayangi Fakih juga gitu ya. Orang tersayang bukan cuma pacar Tarung Brodo 2, ada sahabat, ada teman juga. Orang tersayang itu juga bisa diartikan orang-orang yang mensupport kamu gitu ya. Di malam hari ini Fakih nemenin kamu juga dengan berbagai cerita seru. Dan kamu langsung aja Tarung Brodo 2 gabungan barengan Fakih di 0815 3x600879.

Nomor 2 ini hanya ada dua pilihan gitu ya. Mau kamu terus melanjutkan atau justru kamu mulai menyadari kalau memang ini semuanya udah gak bisa dilanjutkan. Nomor 2, memilih mundur perlahan ini bukan suatu hal yang harusnya menjadi pikiran dan beban untuk kamu, tapi melainkan kalau kamu memilih untuk mundur perlahan, nomor 2 menjadi apa ya, nomor 2 ya, menjadi satu keyakinan atau tekad bahwasanya kamu gak mau lagi sakit gitu ya. Nomor 2 ya, seperti halnya lagu yang akan aku putarkan buat kamu dari Paul dan Pro 2, mundur perlahan, yang mungkin bisa menemani malam hari ini, yang mungkin malam hari ini menjadi malam yang kurang menyenangkan buat kamu semuanya, dan Pro 2, tapi tetap bahagia karena Fakih setia nemenin kalian semuanya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

up.

Terpro 2 sudah ada yang gabungan bareng Fakih di sini dengan nomor terakhir 1789. Katanya selamat malam Kak, maaf mengganggu enggak mengganggu ya Terpro 2. Enggak ada sama sekali mengganggu gitu ya. Katanya mau request easy request the script yang dimana judulnya The Man Who Can Be Moved Kak. Oke. Habis ini aku putarkan ya. Jadi buat kamu semuanya yang mau request lagu boleh banget langsung aja chat di 081 5 3 kali 600 879.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.
2: Teman terbaik kamu.

Tahun 22 kadang tuh ya hati kita tuh merasa berat gitu di hari ini. Mungkin ada suatu hal yang juga ganjel gitu tahun 22. Tapi aku yakin gitu ya, kamu bisa melewati semua fase itu. Kamu bisa bangkit lagi gitu. Apapun permasalahan kamu di hari ini, ya nikmati aja tahun 22 prosesnya. Syukuri aja gitu ya. Kalau ditanya gimana sih caranya bisa bangkit, jawabannya ada di kamu sendiri sebenarnya tahun 22. Kamu yang tahu bagaimana melawan rasa kekecewaan itu semua. Bagaimana cara kamu bangkit dari rasa jatuh yang kamu udah alami gitu ya. Dan kamu yang tahu gimana cara untuk meredam semua rasa sakit gitu ya. Meskipun semuanya masih belum bisa disembuhkan tahun 22, it's okay, gak apa-apa. Karena proses penyembuhan itu cukup memakan waktu yang cukup lama. Yang penting kamu perlahan mulai meredam semua marah, semua dari trauma, semua apa yang kamu takutkan tahun 22. Perlahan rasa redam itu akan mengobati rasa semua tahun 22. Karena aku yakin obat dari segala kekecewaan itu ada di dalam diri kamu, dan obat segala dari trauma itu hanya ada di waktu tahun 22. Orang lain hanya bisa menyemangati kamu, tapi diri kamu yang bisa menyembuhkan tahun 22. And the next song ini relate banget dengan kehidupan kita, karena nanti ada suatu hal yang lebih indah, dan mungkin nanti tahun 22 kita pun juga merasa nantinya akan lebih indah tahun 22, seperti halnya lagu dari Tiara Andini yang satu ini tahun 22.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun dalam satu aplikasi namanya Rari Digital gitu ya. Gak usah bingung lagi, gak usah galau lagi. Langsung aja download di aplikasi App Store maupun di Play Store secara gratis. Cari aja Rari Digital dan langsung daftarkan akun kamu. Kamu bisa nikmati RRI dalam satu genggaman Teman Pro 2. Ataupun kamu mau berselancar di website, boleh banget. Tinggal klik aja di rri.co.id Teman Pro 2.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong.

0: gitu.
1: Seru ya. Jadi deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramusajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Res ya?
2: Oke.

Tahun baru 2 gak kerasa gitu ya. Ini hampir 20, jam 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam ya. Itu tandanya Fakih juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Makasih banyak udah nemenin aku dari tadi tahun baru 2 dengan cerita-cerita seru. Tadi juga ada tamu spesial juga yang hadir. Tapi kamu jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu untuk menemani istirahat kamu di malam hari ini. Fakih pamit dan besok kita ketemu di Santai Siang ya tahun baru 2 ya.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya satu, java ice yang satu, less ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
2: Oh, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya, macam itu kan. Ya,

0: Kak, bilnya dong.
1: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java ice tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur?

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dari jalan tadi panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hai, selamat pagi teman Pro 2 di pada edisi hari ini ya, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Bakal jadilah yang bakal menemani kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2 dengan berbagai informasi menarik ya, juga terupdate tentunya. Dan nanti di jam 5 akan ada Jazz Music berisikan musik-musik easy listening untuk menemani kamu mengawali hari teman Pro 2. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu ada Sajadah Panjang dengan tema Menutupi Aib hanya di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman Pro 2 RRI Kota Malang yang alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat akal, nikmat bisa belajar, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa mendengarkan, belajar bareng ilmu-ilmu pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Kedua, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang, pada pagi hari ini, pagi yang cerah,

0: Mari kita sama-sama belajar membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kita membahas babu satri auratil muslimin, yakni bab yang menerangkan tentang menutupi aib-aib atau cacat yang ada pada saudara-saudara muslim kita. Ada hadis Nabi di sini dijelaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. La yasturu ora nutupi sapa abdun kaula abdan ing kaula kangune fid dunya ing dalam dunia illa satara kejaba nutupi hu ing abet sapa Allahu Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Artinya apa? Artinya jika kita sebagai hamba Allah ini, sebagai manusia ini, bisa menutupi aib-aib, bisa menutupi cacat-cacat, bisa menutupi hal-hal yang tidak baik dari saudara-saudara kita, baik keluarga kandung, teman kita, sahabat kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, nenek-nenek moyang kita, yang mana kita tahu aib tersebut tapi tidak kita tampakkan atau kita ceritakan kepada yang lain. Janji Allah di sini, satarahullahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, sampean-sampean semua, jenengan-jenengan semua akan ditutupi aibnya oleh Allah. Tidak dipungkiri, kita semua pasti punya aib, pasti punya cacat, pasti punya hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pasti itu Semua orang, teman kita, sahabat kita, kita sendiri itu pasti punya aib. Nah, bagaimana caranya kita, aibnya kita ini bisa ditutupi oleh Allah saat nanti di hari kiamat? Caranya adalah satu, yakni kita tidak menampakkan aib saudara-saudara kita. Ini mudah sekali kita lakukan, apalagi di era digital ini ya, era revolusi industri, era society. Kita mudah sekali menceritakan aib kita. Kita tidak perlu ketemu teman kita atau sahabat kita. Kita hanya duduk manis di rumah, pegang HP, mengetik, upload story, itu sudah bisa menampakkan aib teman kita atau saudara kita dengan tulisan hal-hal yang tidak baik. Mengatakan kamu itu pendek, kamu itu jelek, kamu itu kakinya tinggi, kakinya apa panjang sebelah, itu juga aib. Nah, itu juga aib. Misalkan upload story, kebetulan tadi pagi saya ketemu orang yang mana orang itu sangat kecil kayak minion misalkan. Orangnya kecil kayak minion, sangat lucu. Misalkan kata-kata ini didengar sama orang yang kita bicarakan itu, tidak enak didengar oleh mereka, itu juga namanya aib, cacat. Bahkan tidak hanya kita menampakkan aib, tapi itu juga termasuk ghibah. Gitu. Jadi dosanya bisa double. Itu bisa atau mudah kita lakukan di era-era sekarang ini. Seperti itu. Jadi media sosial yang bisa kita jangkau dengan mudahnya ini perlu kita filter, perlu kita saring apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus kita berikan atau kita lakukan dengan media sosial ini, jangan sampai nanti di hari kiamat semua aib kita diperlihatkan oleh Allah karena kelalaian kita di dunia ini selalu menampakkan aib-aib teman kita, aib-aib sahabat kita, aib-aib yang sering bersinggungan dengan kita. Seringkali kita jagongan, seringkali kita saat bercengkrama, saat kita diskusi dengan teman, baik itu di kelas, baik itu di kuliah, baik itu di kampus, baik itu di tempat santai, tempat ngopi, tempat rekreasi, kadang kita cetuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk dari teman kita. Itu juga hal yang harus kita hindari mulai dari sekarang. Untuk apa? Untuk di hari kiamat nanti kita bisa ditutupi aib kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini dijelaskan kadang seseorang itu tidak sadar dia memperlihatkan aibnya sendiri. Nah, di sini ada hadis kullu ummati anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna minal mujaharati ayyamala ar-rajulu fil laili amalan sama yasbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqul ya fulan amiltu al-fariha kadza wa kadza wa qad fata yasduruhu rubbuhu wa yasbihu yakshifu sidrallahi alaihi mutafaqun alaihi. Nah, terkadang kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kita ceritakan ke teman kita sendiri atau ke sahabat kita sendiri. Konsekuensinya apa kalau ini? Kullu ummati ma'afan illal mujahirin. Orang-orang yang seperti ini itu termasuk orang yang mujahirin. Mujahirin itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan di malam harinya, dan di malam hari itu tidak ditampakkan ke teman-teman yang lain oleh Allah. Yang tahu hanyalah dia sendiri. Tapi di esok harinya, di pagi harinya, dia menceritakan sendiri kesalahannya di malam hari kepada teman-temannya sendiri. Sama saja dia membuka penutup aib yang diberikan oleh Allah saat malam hari. Dia buka sendiri. Nah, itu termasuk orang yang mujahirin. Nah, orang yang mujahirin itu orang yang gimana? Orang yang mujahirin itu orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap-tiap umatku, ya, ini kata Rasul, tiap-tiap umatku itu akan diberikan ampunan atau diberikan maaf oleh Allah illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan kesalahannya kepada teman-temannya, kepada orang lain, menampakkan sendiri. Ini yang biasanya tidak kita sadari, kesalahan kita, kemaksiatan kita, kita perhatikan, kita ceritakan kepada orang lain. Awas nih, nanti bisa-bisa kita tidak diberi oleh Allah ampunannya. Padahal ampunan Allah itu sangatlah besar, sangatlah luas. Tapi di sini ada hadis kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap umatku akan diberikan ampunan kecuali orang-orang yang mujahirin. Orang yang mujahirin ya orang yang seperti tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema Kurangi Mengeluh, Banyak Bersyukur.
3: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain mah punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, azabku sangat pedih.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang mengenakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kok banyak sekali, Dah? Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Udah kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

0: Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, penyanyi sekaligus penulis lagu Barsena Bestandi merilis single terbaru berjudul Coba Lagi, di mana lagu tersebut menjadi original soundtrack untuk film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang akan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 12 November 2026 mendatang. Lagu Coba Lagi membawakan pesan tentang semangat untuk melanjutkan hidup dan juga mengejar mimpi meskipun sedang menghadapi kegagalan. Di mana melalui lagu ini, Basena juga membagikan pengalaman pribadinya dalam menghadapi kegagalan dan kembali bangkit. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati sendiri mengisahkan tentang Ale yang diperankan oleh Benedictus Siregar, seorang sosok yang merasa terasing dan juga sering terjebak dalam pikirannya sendiri, di mana menjelang keputusannya untuk menyerah pada hidup, Ale hanya ingin menikmati seporsi mie ayam untuk terakhir kalinya. Namun gerobak mie ayam langganannya malah tutup, di mana serangkaian pertemuan tak terduga kemudian dialami Ale hingga perlahan ditemukan kembali berbagai alasan kecil untuk tetap bertahan dan melanjutkan hidup. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Negeri Malang Andre SB Hasukian membaikkan cara mengatur waktu antara perkuliahan, penyusunan skripsi, perlombaan, dan kegiatan organisasi. Mahasiswa semester 7 tersebut juga aktif sebagai vokalis UKM Suara Crescendo karena memiliki ketertarikan di bidang musik, di mana ia mengatakan pembagian waktu dilakukan berdasarkan jenis kegiatan, di mana penyusunan skripsi biasanya dikerjakan pada siang hari sementara persiapan lomba dilakukan pada malam hari sekitar pukul 8 ke atas. Menurutnya tidak semua kegiatan harus dipaksakan untuk diikuti, di mana ia juga pernah memutuskan untuk mundur dari sebuah perlombaan karena harus menjalani magang dan menyelesaikan laporan bersama dengan tim. Baginya, kemampuan mengatur waktu tidak hanya dilakukan dengan membuat jadwal saja, tetapi juga dengan memahami batas kemampuan diri, di mana perkuliahan tetap ditempatkan sebagai prioritas utama, sementara untuk kegiatan organisasi dan perlombaan disesuaikan dengan kondisi serta kesibukan masing-masing. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih pagi hari kamu ya di hari Jumat ini teman Pro 2? Seneng banget deh ya, udah hari Jumat aja. Besok udah weekend ya, kita bisa menikmatin hari-hari tenang gitu ya. Abis semingguan ini kita bekerja teman Pro 2 atau berkuliah gitu ya. Atau juga mungkin dari kamu ada yang juga masih sekolah teman Pro 2 ya. Gak sabar banget, abis ini juga udah mau weekend, kita juga bisa beristirahat setelah berlama-lama atau menikmatin hari-hari dengan penuh deadline gitu ya teman Pro 2. Dan di sepeda kali ini bakal Adilah yang bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang jam 10 pagi dengan berbagai informasi yang juga udah aku siapkan tentunya ya di pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mau dulu ke single satu ini, ada Lisa dengan Sawadika.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang di pagi hari ini ya, lagi siap-siap menyiapin bekal mungkin ya, atau juga lagi menyeduh kopi untuk mengawali pagi hari kamu teman Pro 2. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2, kemarin ya tanggal 1 Oktober ini merupakan hari kopi internasional, karena ini juga termasuk kepada perayaan gitu ya, dimana resolusi juga merkuat posisi kopi gak cuma sebagai minuman harian aja teman Pro 2, tapi juga sebagai komoditas global yang mempengaruhi ekonomi, budaya, lingkungan, perdagangan, dan juga penghidupan lebih dari 125 juta orang di seluruh dunia, teman-teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tentang kopi ya teman Pro 2, biasanya ada berbagai orang yang lebih suka minum kopi manis, ada juga yang lebih suka dengan kopi pahit teman Pro 2. Dimana masing-masing ini juga punya kelebihan dan juga kekurangan gitu ya. Kalau dari kopi manis sendiri, ini sebenarnya bisa memberikan banyak banget manfaat ya, seperti bisa meredakan peradangan, bisa meningkatkan energi, dan juga bisa menambahkan nutrisi ya, dimana campuran susu ini juga memberikan asupan nutrisi tambahan berupa protein, kalsium, dan juga lemak, sehingga kamu juga bisa merasa kenyang lebih lama teman Pro 2. Tapi selain ada manfaat, ada juga dampak negatifnya ya dari kopi manis teman Pro 2, karena emang mengandung gula gitu ya, pastinya ada pengaruh atau bibit-bibit diabetes ya, karena emang kopi kekinian banyak banget menggunakan gula, sirup, ataupun susu kental manis ya, sehingga kandungan gulanya juga tergolong tinggi teman Pro 2. Selain diabetes, ada juga obesitas ya, dimana segelas kopi manis dengan kombinasi susu, creamer, gula, dan bahan lainnya ya yang mengandung kalori juga memiliki risiko terkena obesitas teman Pro 2. Dari kopi manis kita beralih ke kopi pahit ya teman Pro 2. Ini manfaatnya bisa banyak banget, dimana salah satunya bisa menambahkan energi dan juga fokus. Ada juga menekan risiko diabetes tipe 2 ya. Ada asam klorogenat atau jenis antioksidan pada kopi. Ini membantu tingkat respon gula darah kamu. Selain itu kopi pahit ini ternyata juga bisa menjaga mood kamu dan bisa menjaga berat badan teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang lagi dalam program diet gitu ya, bisa konsumsi aja kopi pahit teman Pro 2. Selain ada manfaat, pasti ada juga dampak negatifnya gitu ya teman Pro 2, atau efek sampingnya, dimana kopi pahit kalau kamu konsumsi secara berlebihan bisa juga meningkatkan cemas, insomnia, dan juga bisa meningkatkan tekanan darah kamu gitu ya teman Pro 2. Dan yang terakhir juga bisa mempengaruhi pencernaan, dimana kopi pahit ini sifatnya asam ya, sehingga bagi kamu nih yang punya pencernaan sensitif bisa merasakan mual, mah kambuh, mules, dan juga kekambuhan pada GERD kamu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, selamat menikmati kopi yang udah kamu seduh itu ya. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Jadi pastiin aja kamu keep stay tune with me ya di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di Spada edisi hari Jumat ini teman Pro 2. Dan buat kamu nih ya yang ada rencana ke luar negeri teman Pro 2 ya, ini ada kabar terbaru. Ada beberapa data negara update ya yang menerapkan electronic travel authorization untuk paspor RI teman Pro 2. Dimana para pemegang paspor Indonesia ini juga punya sejumlah kemudahan gitu ya untuk bisa berpergian ke negara tertentu tanpa harus mengurus visa konvensional terlebih dahulu teman Pro 2. Nah, selain bebas visa dan juga visa on arrival ya teman Pro 2, ada juga nih fasilitas electronic travel authorization atau ETA yang memungkinkan ya para pelancong melakukan proses izin perjalanan secara elektronik sebelum keberangkatan. Dimana ETA ini juga merupakan persetujuan ya perjalanan elektronik yang umumnya emang diwajibkan bagi para warga negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa, dimana pengajuan ini juga bisa kamu lakukan secara online. Dan juga otorisasi tersebut juga bisa dikaitkan dengan paspor kamu gitu ya teman Pro 2. Nah, sistem ini juga berbeda ya dengan e-visa, di mana ETA ini bukan visa teman Pro 2, tapi sebuah izin ya atau otorisasi yang perlu kamu ajukan dulu sebelum kamu melakukan perjalanan. Karena menurut data terbaru ya dari Passport Index, paspor Indonesia ini memiliki mobility score 89 dengan akses ke 7 destinasi dalam kategori ETA, di mana jika lihat rinciannya di setiap negara ya, nggak semuanya ini menggunakan istilah ETA teman Pro 2. Nah, untuk negara-negaranya ini yang pertama ada di negara Kenya ya teman Pro 2, di mana kamu kalau mau ke sini ini mungkin banget buat kamu bisa tinggal hingga 90 hari di sana. Selain ada Kenya, ada juga negara Mozambik, ada Saint Kitts, ada Sri Lanka, ada Cote d'Ivoire ya, ada juga Jepang. Di mana Jepang untuk ETA-nya kamu tetap sebagai visa waiver ya dengan registration selama 15 hari. Kemudian terakhir adalah Seychelles teman Pro 2. Itu ini beberapa negara ya yang menerapkan electronic travel authorization atau ETA. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana buat ke luar negeri gitu ya teman Pro 2, bisa banget memanfaatkan fasilitas ini teman Pro 2.

0: Ya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henry Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pada. Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang mungkin di jam segini ya lagi OTW ke kantor mungkin ya, atau lagi siap-siap mau berangkat ke kampus teman Pro 2. Anyway, aku juga masih mau ingetin lagi ya buat kamu yang lagi mobil hari ini, hati-hati di jalan teman Pro 2, jangan kebut-kebutan karena biasanya di pagi hari agak cukup hektik gitu ya, enggak cuma kamu aja tapi juga beberapa orang lain juga pasti hektik banget. Jadi pilih drive safely gitu ya teman Pro 2. Anyway, aku juga mau ingetin lagi ya buat kamu nih yang mengikuti atau penasaran sama perjalanan Bintang Radio Korwil 10 teman Pro 2. Karena kemarin di hari Kamis udah berlangsung ya putaran kedua dengan tema pop daerah, dan nanti di hari Selasa tanggal 6 Oktober akan lanjut ke putaran ketiga dengan tema lagu challenge yang akan disiarkan di Pro 2 dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang teman Pro 2. Kalau kamu mau nonton secara visualnya, kamu bisa nonton langsung di TVRI Jawa Timur ya di program Spektrum, dan bisa juga melalui YouTube channel RRI Malang Official. Dan buat kamu yang mau ikut memberikan dukungan ya, kamu jangan lupa buat vote Bintang Radio RRI Malang karena ada Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri yang membawakan nama RRI Malang ke tingkat Korwil teman Pro 2. Jadi kita harus dukung bersama gitu ya supaya mereka juga bisa lanjut terus ke sampai tingkat nasional teman Pro 2. Nah, gimana caranya? Caranya gampang banget teman Pro 2. Kamu tinggal buka aja ya Bintang Radio RRI.id. Kamu klik aja tombol vote sekarang ya. Setelah itu kamu tinggal cari nama Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri, lalu kamu tinggal vote aja. Dan yang paling penting, ini setiap akun punya 2 vote gratis setiap harinya. Jadi kamu bisa vote berkali-kali sampai nanti terakhir di tanggal 6 Oktober 2026. Jadi yuk kita bareng-bareng ya kasih dukungan buat Berkah dan juga Felicia biar mereka bisa lanjut mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Dan jangan lupa juga dengarkan dan juga saksikan penampilan Bintang Radio hanya di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.